0: sekarang dekat kotak penalti tadi, Musler Manuel Ugarte nampaknya tadi menyentuh tendangan dari Oyarzabal yang coba melakukan dengan kaki kirinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uruguay. Pemain yang juga sudah menciptakan gol di Piala Dunia ini. Kita akan nantikan tendangan penjuru dari Spanyol sudah dilakukan kaki kanan, mencoba dihalau. Oh, namun lebih tepat pada petikan Fernando Muslera yang memetik bola di udara langsung saja jauh ke depan mencari Darwin Nunez di sana. Namun kembali patah di tengah jalan, upaya lagi dari bagaimana Spanyol kini menguasai bola. Nomor punggung 16 di sana mencoba membangun serangan, mundur ke belakang. Bagaimana Laporte alirkan saja ke sektor sebelah kiri, ada ke Korea, mundur ke belakang pada Kubarsi, maksud kami, masih memainkan bola. Laporte dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedri, balikan lagi kepada Laporte, masih mencari celah. Pemain Spanyol mencoba perlahan sedikit, Laporte alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, lagi Rodri di sana, mencoba terjadi perebutan di sana antara Rodri, masih mencoba dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Masih Pedri alirkan lagi ke sektor sebelah kanan mencari Lamine Yamal, nomor punggung 19 dari Spanyol. Bayangin ketat oleh nomor punggung 25, masih Lamine Yamal berputar-putar, dia tarik mundur ke belakang. Coba kini Spanyol mengurung pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri, sodokan bola depan kepada dalam Lamine Yamal, namun terlalu deras tadi datangnya bola, tidak mampu dijangkau umpan terobosan yang diberikan oleh Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Di menit-menit awal ini hingga menit ketiga babak yang pertama ini, terlihat juga Marcelo Bielsa, pelatih dari Uruguay ini, nampak begitu mengamati anak asuhnya. Muslera lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah dan Nunes di sana. Coba dihalau lagi barisan oleh Kukurea, mencoba lagi sundulan atau duel-duel di udara. Kembali bola jatuh di kaki pemain Uruguay, nomor punggung 13 tadi ada Varela, mundur ke belakang kepada Muslera, menatap ke depan Muslera kepada siapa yang diberikan, alirkan lagi bola ke jalan tengah lapangan pertandingan. Tadi terjadi duel terhadap nomor punggung 9 nampaknya. Pelanggaran terjadi di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendangan bebas kini bagi Uruguay. Peluang coba diciptakan dari Uruguay itu. Ada Nunes yang juga nampaknya berpampilan berbeda sedikit. Dipilin-pilin ini beratnya rambutnya nih, Bung Tomo ya, pada pagi hari ini.
1: Rambut jagung ya?
0: Iya, rambut jagung nih.
1: Tinggal direbus saja tuh.
0: Nah, iya. Masih Uruguay gini menguasai bola, sodorkan bola langsung jauh ke depan, melihat bagaimana Unai Simon yang sedikit keluar, namun mampu diamankan oleh penjaga gawang sosial Spanyol ini. Kukurea saja langsung diberikan di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan Kukurea, sodorkan saja pendek, sama punggung 15 di sana, mundur ke belakang kepada Laporte. Mana Laporte, ada Unai Simon, kembali back pass, sodorkan lagi kepada Kubarsi. Kubarsi dibayangi ketat oleh pemain dari Uruguay, sodorkan lagi ke kanan tadi maksudnya. Terjadi duel di sana, berhasil dikuasai atau direbut tadi pemain dari Uruguay. Terjadi pelanggaran kembali dilakukan oleh Merino, pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Uruguay, atau maksud kami Spanyol. Bagaimana upaya dari Merino yang mengisi barisan tengah dari pemain-pemain Spanyol pada pagi hari ini. Kita nantikan seperti apakah set piece yang akan dilakukan dari timnas Uruguay. Mana juga sudah berada di depan garis kotak penalti, menatap ke depan, siap-siap akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan kaki kiri, oh dihalau saja tadi. Namun iya, terjadi perebutan di sana, berbahaya. Oh, langsung saja langsung disapu tadi jauh ke depan. Bagaimana sempat terjadi lepas tadi ya penguasaan bola. Varela kini masih menguasai bola. Varela di sisi kanan kini akan melakukan lemparan ke dalam, nomor punggung 13 dari Uruguay. Siap-siap dia. Sudah dilakukan
2: belakang Charlie Darwin Nunes di sana. Jadi perebutan, Laporte mencoba melakukan back pass kepada Unai Simon atau Rodri tadi, kapten kesebelasan dari Spanyol. Berikan saja pendek kepada Kubarsi. Kubarsi menatap ke depan, mencoba perlahan berikan arahan kepada rekan-rekannya, mencoba menggiring kini. Kubarsi sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Merino berikan lagi Laporte. Bayul Rodri, kapten kesebelasan, sodorkan lagi kepada Laporte di sektor sebelah kiri. Masih Laporte, berikan lagi kepada Kubarsi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan. Ada Pedri kini, lewati garis tengah Pedri, masih mencari celah. Pemain-pemain Spanyol cukup kesulitan, bagaimana juga tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan, mencari Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Masih Lamine Yamal mencoba menguasai bola, dibayangin tadi nomor 25 dari Uruguay yaitu Juan
3: Sanabria.
2: Upaya dari Lamine Yamal tadi bergerakan di sektor sebelah kanan. Dan penjuru nih karena diperoleh bagi Spanyol. Kita nantikan akan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 6 juga ada Kukurea berada di tepi kotak penalti. Bersiap-siap aku melakukan tendangan penjuru. Lamine Yamal memberikan arahan, sudah dilakukan kaki kiri yang kurang sempurna tadi nampaknya. Tendangan dari Lamine Yamal namun masih mengenai pemain dari Uruguay. Keputusan wasit memberikan kembali kartu, maksud kami tendangan penjuru yang kedua di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Bersiap-siap Muslera jaga gawang, pernah berkiprah di Liga Italia, sudah dilakukan sundul saja oleh barisan pertahanan dari Uruguay, namun mencoba dikuasai. Serangan balik dari Uruguay tadi namun kembali dapat dicuri, mundur ke belakang saja kepada Unai Simon. Unai Simon dengan tenang sodorkan saja kepada Rodri tadi, masih mencari celah nampaknya Bung Tomo ya di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke-8.
4: Ya, pendengar, dan saat ini Spanyol membawa melakukan penguasaan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, di mana Unai Simon kali ini memberikan bola kepada Laporte yang masih mencoba untuk membangun serangan di belakang sendiri. Kali ini bola dibawa oleh Rodri, balik ke belakang ada Laporte kembali. Pendengar, Spanyol masih mencoba untuk membuka ruang tembak kali ini di sektor sebelah kanan. Pertahanan Uruguay sudah mulai merangsek beberapa pemain Spanyol di sana. Kali ini Laporte masih membawa bola, melebar dia yang dituju adalah Oyarzabal, namun lebih dekat dengan Muslera, penjaga gawang dari Uruguay. Kali ini gagal lagi serangan dari Spanyol untuk kesempatan kali ini. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Uruguay, ada Oliveira di sektor kiri pertahanan mereka. Kembali kepada Oliveira, hampir saja salah komunikasi dengan Ugarte tadi. Oliveira langsung ke depan, yang dituju ada Darwin Nunes, namun terjatuh Nunes ketika akan mencoba berebut bola di udara. Kali ini Spanyol kembali menguasai pertandingan, di mana bola dikuasai oleh Pedri di sana. Melebar dia ke kanan ada Lamine Yamal di sana, balik lagi ke belakang ada Merino, ke tengah dia ada Laporte. Nomor punggung 14 sudah melewati garis tengah, pendek saja dia kepada Rodri, kembali kepada Laporte, ke belakang lagi kepada Kubarsi. Mendapat tekanan dari pemain-pemain Uruguay, pemain Spanyol kali ini, hingga harus kembali ke belakang ke sang penjaga gawang Unai Simon. Melebar ke sisi kiri Laporte, langsung Laporte umpan ke depan, yang dituju adalah Kukurea di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Balik lagi ke belakang, kali ini ada Rodri umpan langsung jauh ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah Lamine Yamal, sudah masuk dalam hampir kotak penalti dari Uruguay. Dibayang-bayang oleh pengamanan 25, namun tidak dapat tembus. Bagaimana ketatnya pengawalan yang dilakukan oleh Sanabria terhadap Yamin Lamal, hampir ketukar-tukar. Itu bukan Jamal Mirdad ya, makin jauh lagi nanti.
2: Babi Yamin.
4: Iya, gagal. Sementara ini upaya dari Spanyol yang coba dilakukan, umpan sangat jauh dan terukur ya, dari sisi kiri ke sayap kanan, namun masih belum berhasil. Kali ini Uruguay menguasai bola. Bagaimana Sanabria melakukan umpan langsung pendek saja kepada Ugarte, kembali kepada Sanabria, masih bermain di sektor kiri pertahanan mereka. Jauh langsung Muslera, niatnya memberikan umpan, namun ternyata berhasil jatuh di kaki pemain Spanyol dan direbut kembali oleh pemain-pemain Uruguay. Kali ini mencoba membangun serangan Uruguay dari sektor kiri penyerangan mereka, umpan langsung terobosan. Kali ini tidak ada Darwin Nunes, namun sayang sekali Darwin Nunes yang menggunakan dengan potongan rambut ala Jagung Printil-Printil ini terjebak dalam posisi offside sehingga gagal upaya penyerangan yang coba dibangun oleh Uruguay. Spanyol kali ini menguasai bola, Lamine Yamal di sektor kanan, belakang dia kali ini ada dibantu oleh Rodri di sana, melebar lagi ke belakang ada Laporte, sudah melewati garis tengah di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Laporte sudah merangsek masuk, kali ini ke bawah lagi dia, kembali gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain Spanyol. Kali ini Uruguay mencoba untuk membangun serangan, ada Canabria di sana, terjatuh, sayang sekali. Bagaimana pemain nomor punggung 14 yaitu Agustin Canobio yang bermain untuk Fluminense, klub dari Brazil, tadi gagal ketika akan mencoba menghadapi melewati hadangan dari dua pemain Spanyol. Bola kali ini dikuasai oleh Muslera, langsung ke depan dia, yang dituju kembali adalah Darwin Nunes, ke belakang Nunes ada Valverde di sana. Masih kali ini pemain nomor punggung pemain sepakbola Uruguay mencoba melakukan terobosan namun tidak berhasil, digagalkan. Curi saja tadi kali ini oleh pemain Uruguay, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Spanyol. Bola terjadi pelanggaran. Kali ini saat akan berduel di udara, bagaimana Pedri, nomor punggung 16 dari Spanyol, ini menghadapi nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya. Ini bersinggungan di udara ketika akan melakukan perebutan bola tadi, sehingga harus terbaring sedikit Pedri. Diduga Bentancur melakukan sikutan terhadap Pedri. Baru diduga saja ya, karena kalau di bawah mulut namanya didagu ya kan. Masih Spanyol ini, Bung Indra akan melakukan serangan. Bung Indra setep
5: ada Rodri gini, kapten kesebelasan, sodorkan saja kepada Pedri untuk ke belakang kepada Laporte. Cukup mendapat tekanan yang tinggi dari pemain-pemain Uruguay, dapat direbut penguasaan bola di sektor sebelah kiri, namun mencoba dibayang oleh Llorente, mencoba melihat-lihat pemain dari Uruguay, terjatuh bukan pelanggaran, mencoba diamankan lagi, sodorkan bola ke depan, berbahaya kini, Spanyol mencoba mengeluarkan bola, namun kembali dapat direbut. Jadi perebutan yang cukup alot dari Uruguay dan juga Spanyol, kini mengisi sektor sebelah kanan, lini serangnya ada Darwin Nunes, sodorkan mundur ke belakang, mencari-mencari celah, dapat dipotong tadi oleh Pedri, namun kembali dapat direbut oleh pemain-pemain dari Uruguay. Ya, rapat lagi Lamine Yamal, terlepas lagi penguasaan bolanya. Cukup ketat nampaknya di awal-awal ini, Bung Jupri ya,
6: ya, penguasaan bola ini. Betul, Bung Indra, terlihat memang para pemain Spanyol ya tidak bisa leluasa, karena memang para pemain Paraguay melakukan pressing yang tinggi, pressing yang dilakukan sejak di area permainan dari Spanyol, sehingga memang sulit berkembang permainan dari Spanyol sejauh ini. Dan terlihat sampai dengan mendekati menit 15 belum ada satupun shot ya dari kedua tim, menunjukkan memang pertarungan berjalan alot dan Spanyol mencoba bermain sabar. Tapi kita lihat juga Yamal bahkan di press sampai dengan 3 pemain, sehingga memang tidak leluasa gerakan seorang Lamine Yamal di sisi kanan penyerangan dari La Fiore Roja.
5: Iya, kanan terus mencoba dilakukan Spanyol. Kini ada Laporte, sodorkan saja kepada Kubarsi, masih Kubarsi menguasai bola, menatap ke depan bersama dia sama dengan Rodri, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan ada Lamine Yamal, masih Yamal, langsung kirimkan bola ke depan, namun halo saja tadi, bagaimana Ugarte kah yang mengawal, bagaimana memotong bola gerakan dari serangan-serangan Spanyol ini. Ugarte yang begitu rajin mengawal barisan pertahanan dari Uruguay. Tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Spanyol di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil tendangan penjuru kali ini. Setidaknya ini yang ketiga kalinya di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Tendangan penjuru yang diperoleh oleh Spanyol. Bola dihadapi nomor punggung 15, sodorkan lagi, mencoba disundul tadi, jadi perebutan di daerah kotak penalti, berhasil diamankan, mencoba dikejar oleh Kukurea, pemain dari Spanyol, terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran. Angkat langsung jauh ke depan mencari Darwin Nunes yang sudah mencoba berdiri di sektor pertahanan dari Spanyol, namun berhasil diamankan oleh Kubarsi. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Rodri, masih Pedri di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali perlahan membangun serangan, Llorente di sektor sebelah kanan mencoba alirkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. mencari Rodrigo. Ada Laporte yang coba mau maju. Pedri mundur ke belakang, nampak juga cukup kesulitan. Pedri perlahan mengirim bola, sodorkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Ini serangan Spanyol, lepaskan tendangan, namun membentur. Petro lagi memenang Spanyol, langsung saja disapu jauh ke depan. Bagaimana pemain bertahan dari Uruguay tanpa kompromi, langsung membuang jauh. Sekulit bundar, jatuh lagi di kaki pemain dari Spanyol. Kukurea mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte menatap ke depan, coba menggiring, masih di dalam pertahanan sendiri. Perlahan-lahan Spanyol masih menguasai bola, namun cukup kesulitan untuk menembus pertahanan dari Uruguay yang begitu rapat dan melakukan pressing yang cukup tinggi. Ada Pedri kini berputar-putar, Pedri di kelengkeran tengah, mundur ke belakang kepada Laporte. Sodok kenal saja kepada Kubarsi. Kubarsi pada Rodri, kapten sebelasan. Kerjasama dia umpan 1-2 bersama Pedri mencari celah. Sektor sebelah kiri alirkan, mencoba ke kanan, mencari Lamine Yamal. Lamine Yamal dibayangin tadi oleh Sanubria. Sodorkan lagi umpan 1-2 pergang oleh Spanyol, mendapat tekanan, mundur kembali. Cukup sulit nampaknya juga bagi Spanyol meski unggul penguasaan bola untuk mendekati daerah pertahanan dari Uruguay, dan juga tentu akan menampilkan permainan yang otot karena membutuhkan poin penting untuk dapat lolos ke babak 32 besar. Laporte kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Pedri. Sebelah kiri mencoba mencari Alex Baena, masih Baena, sodorkan lagi. Alex Baena mundur ke belakang kepada Pedri, mencari celah lagi ke tengah, datang lagi mencoba. Barsi membantu serangan, alirkan kepada Lamine Yamal, mencoba lagi. Oh, langsung bagaimana Sanubria ini tanpa kompromi membuang atau mencocor saja bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan dengan cepat. Pedri kini menguasai bola, sodorkan mencoba Alex Baena, kerjasama 1-2, berbahaya, ada Ollie Zabo. Oh, sayang sekali bagaimana begitu ketatnya barisan pertahanan, langsung saja ditempel ketat pemain dari punggung 16 tadi, Matias Oliveira nampaknya yang memang kalau pergerakan dari pemain Spanyol. Kukurea kini akan bersiap melakukan lemparan ke dalam, sodorkan saja ada Pedri Kanisal yang membantu. Oh, keluar dan membentur salah satu pemain nampaknya, upaya dari Pedri tadi. Di sektor sebelah kanan kini pertahanan dari Uruguay, Alex Baena kembali yang akan melakukan tendangan penjuru. Kita nantikan apakah akan berbuah hasil, membuat gol bagi Spanyol dari set piece atau tendangan penjuru ini. Kita nantikan wasit Ismail yang memberikan peringatan nampaknya kepada salah satu pemain dari Uruguay, Danubio. Alex Baena siap-siap sudah lakukan kaki kanan, mencoba disundul lagi, berbahaya. Lalu terlepas lagi penguasaan bola, mencoba dicocor lagi, langsung keluar. Tadi bagaimana upaya dari Kubarsi yang hampir saja menciptakan peluang berbahaya. Alex Baena lemparan ke dalam, sudah mundur ke belakang kepada Pedri. Mencoba menatap ke depan Pedri, alirkan ke tengah kini kepada Kubarsi. Sodorkan lagi, ada Rodri, ada Lamine Yamal tadi umpan maksudnya, namun ketatnya mencoba lagi dikuasai. Ada Lamine Yamal di sisi kotak penalti dari Uruguay. Lamine Yamal kuasai bola, mencoba ke tengah. Oh, dipotong saja. Begitu rapatnya, setidaknya ada 8-9 pemain tadi berada dari kotak penalti Uruguay yang mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Angkat langsung jauh ke depan, pemain Uruguay mencari Darwin Nunes atau siapakah di sana, mencoba digiring lagi, terjadi perebutan. Terjatuh tadi pertabrakan. Bagaimana nomor 14 dari Uruguay ini, Canogio, tabrakan dengan Kukurea. Yang dianggap bukan sebagai pelanggaran, Spanyol kembali menguasai bola. Ada Rodri, pendek saja mundur sedikit ke belakang kepada Laporte. Perlahan melewati garis tengah, sodorkan sebagai kepada Kubarsi. Kembali Spanyol perlahan membangun serangan. Laporte kembali, kembalikan pada Kubarsi, mendapat tekanan. Rodri mendapat tekanan lagi dari Nunes tadi nampaknya. Kembalikan lagi pada Laporte di tengah ini permainan. Masih Laporte sodorkan bola kepada Ollie Zabal, namun dapat tekanan lagi. potong saja tadi bagaimana pergerakannya. Gagal lagi serangan-serangan dari Spanyol, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Laporte, permainan berlangsung sangat alot, termasuk juga ketika memasuki daerah pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri kini menguasai bola, kembali Spanyol mencoba membangun perlahan, nampak juga mencari celah di sisi kanan dan sisi kiri dari pertahanan dari Uruguay. Llorente sodorkan kepada Lamine Yamal, mundur lagi kepada Llorente. Ada Kubarsi. Kubarsi melihat ke depan, siapakah teman yang beri bebas kepada Laporte. Mencoba menggiring perlahan Laporte. Ada Dezaba atau Pedri di sana, mencoba lagi sodorkan dari kotak penalti, terjadi perebutan di sana. Mencoba lagi dihalau, ada yang dikejar oleh Swain. Datang lagi ke Korea membantu serangan, namun mundur ke belakang tadi. Kubarsi kembali, Llorente di sisi kanan mundur ke belakang, mendapat tekanan yang cukup berarti ketika memasuki tengah lapangan pertandingan. Ya, terjadi, ya, terjatuh tadi sempat, namun bukan pelanggaran. Pedri kini menguasai bola, sodor kepada Lamine Yamal, namun ini pergerakan dari Llorente. Llorente sodor begini, kirimkan bola ke tangan, berbahaya, ada di sebelah sana. Sayang sekali. Bagaimana tidak ada pemain Spanyol? Nampaknya tadi Merino yang sempat melakukan pergerakan dari kotak penalti tadi, pergerakan dari Llorente di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, namun terjauh. Bola yang tidak mampu juga dijangkau oleh Alex Sebaena. Masuki menit ke 23, makanya akan dilakukan hydration break selama 3 menit. Bagaimana nih Bung Jupri, peluang-peluang Spanyol selalu dimentahkan di barisan pertahanan dari Uruguay.
6: Ya, terlihat memang para pemain dari Uruguay yang mencoba untuk menempatkan banyak pemain di lini tengah, sehingga memang sulit ya, sulit terjadi. Kita lihat bagaimana umpan-umpan segitiga ataupun pergerakan tanpa bola yang mencoba untuk masuk dari area tengah permainan. Dan terlihat kalau kita memang di kubu dari Spanyol, pemain yang paling hidup sejauh ini memang Lamine Yamal ya. Dan kalau kita lihat tadi ada satu peluang dia tadi mencoba untuk melakukan penetrasi, tapi memang masih belum bisa menciptakan gol. Saya kira perlu ya, kalau kita lihat bagaimana juga Alex Baena di sisi kiri juga harus bisa lebih agresif lagi untuk bisa memberikan tekanan. Karena kalau kita lihat Uruguay bermain sangat baik dengan pressing mereka, mereka sangat disiplin. Tapi problem dari Uruguay adalah mereka juga terlalu banyak melakukan long passing, sehingga memang harusnya memang mereka bisa lebih sabar, bermain lebih sabar untuk bisa juga mengatur tempo permainan, sehingga memang ada pemain-pemain mereka juga yang bisa naik untuk membantu serangan. Karena beberapa kali kita lihat umpan-umpan panjang yang dilakukan menjadi terburu-buru karena belum ada pemain Uruguay yang bisa melakukan support untuk membantu pergerakan dari Darwin Nunes di ekor depan. Itu yang saya kira memang harus diperbaiki buat Uruguay. Di luar itu kita lihat mereka bermain bertahan dengan sangat-sangat baik. Dan buat Spanyol saya kira mereka perlu untuk mempercepat tempo permainan, karena terlihat memang para pemain Spanyol agak apa ya, temponya agak-agak pelan ini di 22 menit pertandingan ini.
5: Ya, jika melihat komposisi barisan lini tengah dari Spanyol sendiri memang agak berbeda dengan pertandingan sebelumnya.
6: Betul, betul.
5: Ya, ada Merino nih, biasanya kemarin juga ada Dani Olmo sebenarnya
6: Dani Olmo, masuk. Betul.
5: Bagaimana melihat permainan dari Merino ini sendiri?
6: Ya, Merino belum terlalu terlihat ya saya kira, karena ya itu tadi beda tipe. Karena kalau kita lihat Dani Olmo terkadang memang menjadi pemain yang suka masuk dan agak terlambat gitu ke kotak penalti dari lawan, dan itu yang tidak terjadi di Mikel Merino. Mikel Merino kita lihat memang lebih banyak mencoba untuk dekat ya dengan Pedri dan juga Rodri. Itu yang saya kira memang agak menjadi problem, karena memang tidak ada pemain yang tiba-tiba datang gitu kotak penalti. Ya di luar tadi kalau kita ada Oyarzabal, jadi perlu lebih banyak pemain yang bisa support juga mendekat ke Oyarzabal sebagai pemain di lini depan. Dan itu yang saya kira memang harus dikoordinasikan dengan lebih baik lagi oleh pelatih Luis de la Fuente setelah hydration break ini.
5: Iya. Tadi juga bagaimana beberapa kali bagaimana Uruguay melakukan tekanan yang cukup tinggi di pertahanan ini. Ini apakah memang sudah efektifkah atau memang juga menjadi hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu melakukan pressing di atas?
6: Ya, ini memang harus dilakukan ya untuk melawan tim-tim yang punya position yang sangat baik. Artinya jangan sampai memang mereka dibiarkan terlalu nyaman bermain dengan bola. Harus lakukan pressing. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kira-kira akan seberapa kuat nih high pressing yang dilakukan oleh para pemain Uruguay di pertandingan kali ini.
5: Iya, betul sekali Bung Tomo, semakin menarik menit-menit ke 26 di babak yang pertama ini.
4: Iya, baik. Dan hydration break telah berakhir. Pregar, kali ini Uruguay menguasai bola, langsung umpan ditujukan dari penjaga gawang Muslera terhadap Darwin Núñez yang dituju, namun dihalau oleh pemain-pemain belakang dari Spanyol. Kali ini penjaga gawang Spanyol Unai Simon menguasai bola, melebar dia ke tengah, kali ini ke kanan ada Cucurella di sana, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Uruguay, yakni diantaranya ada Ugarte tadi. Bola juga sempat membentuk kartu Ugarte sehingga keluar lapangan, lemparannya dalam untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka. Cucurella sudah memberikan bola kepada Laporte, namun kali ini bola berhasil dicuri oleh pemain dari Uruguay. Udah dalam kotak penalti Uruguay, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan kesempatan bahwa di sana ada Valverde di dalam kotak penalti Spanyol, belum berhasil memanfaatkan umpan. Kali ini datang lagi serangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan Spanyol. Bagaimana mereka mencoba melalui Araujo? Araujo masih mencari rekan, dibayang-bayangi oleh Llorente dan Cubarsí di sana, berhasil dicuri kali ini Lamine Yamal, membawa bola melewati tiga pemain dari Uruguay, umpan langsung jauh kepada Alex Baena di sana, dibayang-bayangi oleh Cáceres. Baena masih kaki dari Baena, langsung saja dalam kotak penalti, namun tidak ada rekan di sana, berhasil diamankan bola oleh Muslera, penjaga gawang nomor punggung 23 dari Uruguay. Bagaimana tadi serangan balik cepat diperagakan oleh Spanyol, namun masih belum berhasil. Kali ini Muslera langsung umpan melewati garis tengah, yang dituju adalah Darwin Núñez, namun bola jatuh di kaki Ugarte ke belakang dia. Kali ini ada Oliveira dan juga main nomor punggung 5 kali Ugarte ke belakang lagi dia di sektor kiri pertahanan dari Uruguay, melebar sana 13 ada Varela, masih di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Cáceres kembali ke belakang dia, yang dituju adalah Cáceres, kali ini masih menguasai bola, kembali kepada Oliveira. Cáceres lagi di tengah, langsung umpan, langsung terobosan yang maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh Cucurella. Kali ini tiga pemain Spanyol. Wah, Cucurella terjatuh tadi, bola berhasil dicuri oleh Darwin Núñez, masuk dalam kotak penalti Spanyol, langsung tembakan kaki kanan, namun masih mampu diatasi oleh Unai Simon. Tendangan kaki kanan yang tidak begitu keras dari Darwin Núñez di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Bagaimana dia tadi sempat mencuri bola dari Cucurella, membawa bola menyisir garis tepi kiri pertahanan dari Spanyol, mencoba melakukan tendangan namun tidak terlalu kencang. Di menit pertandingan sudah masuk di menit 29, kali ini Laporte dari Spanyol menguasai bola, back geser dia ke kanan, ada Cubarsí di sana, langsung umpan ke depan yang dilakukan oleh Pedri di sana sektor kanan. Kembali lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan penetrasi. Pedri nomor 20, bayang-bayangi oleh satu pemain dari Uruguay. Cucurella kembali ke belakang, ke kanan dia ada Pau Cubarsí di sana. Rodri kembali ke belakang, Laporte mundur jauh bola, kali ini Unai Simon masih diberikan pendek saja kepada Laporte. Di sisi kiri pertahanan Spanyol sudah masuk ke garis tengah kali ini, dan dituju adalah Alex Baena, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Uruguay. Bali lagi, bagaimana tusukan-tusukan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol, namun berhasil dihalau kembali bola oleh barisan pertahanan dari Uruguay. Datang lagi serangan dari Spanyol, tidak berhasil, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Uruguay di sektor kanan lini serang mereka. Pemain nomor punggung 13 dari Uruguay, Varela ini akan coba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Darwin Núñez, pendek Darwin Núñez. Kali ini pemain nomor punggung 14 Canabio menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol, kali umpan robot.
7: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRIB.

0: edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Bersama saya Nurul Inayah mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, tepatnya edisi Sabtu 27 Juni 2026. Bersama saya pendengar, kita akan mulai dengan Halo Bima di Lintas Bima Pagi, kemudian nanti dilanjutkan dengan Kahaba Angi di pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan terupdate untuk Anda dari www.rri.co.id.

0: Despacito. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Semoga hari ini Anda sehat walafiat pendengar dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan kemudian menjalani weekend hari ini ya, Sabtu 27 Juni 2026 dengan perasaan yang bahagia, gembira, serta sehat tentunya. Di pagi hari ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda Lintas Bima Pagi, menghadirkan Halo Bima dan Kehabaangi sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tentunya di

Dengan informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami kutip dan kami lansir dari laman berjuta informasi, laman kebanggaan kami di www.rri.co.id. Untuk wilayah Kabupaten Bima dan sekitarnya, pendengar, tentunya bukan hal yang baru lagi dalam menyambut hari jadi Bima ya, ke 386 tahun 2026 itu, di tahun-tahun sebelumnya sudah banyak rangkaian acara lainnya. Namun untuk di 2026 ini, pendengar, ada pemerintah Kabupaten Bima yang terus mendorong budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Ini melalui pelaksanaan senam sehat bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta penyuluhan kesehatan dalam rangka menyambut hari jadi Bima ke 386 tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di lapangan upacara kantor Bupati Bima yang menjadi salah satu rangkaian peringatan dari hari jadi daerah yang tidak hanya bersifat seremonial, pendengar, tetapi juga ini tentunya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan aparatur pemerintah. Bupati Bima Adi Mahyudi hadir langsung di lokasi, dan dalam sambutannya Bupati Adi Mahyudi menegaskan bahwa kesehatan masyarakat ini merupakan salah satu pondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendorong masyarakat tetap atau menerapkan pola hidup yang sehat. Usai mengikuti senam bersama, para peserta juga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan langsung oleh tenaga kesehatan. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendeteksi kondisi kesehatan masyarakat sejak dini, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Di lokasi yang sama juga digelar aksi donor darah, pendengar. Ini melibatkan ASN, TNI, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Donor darah menjadi bentuk kepedulian sosial tentunya untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi pasien yang membutuhkan pelayanan medis. Sebagai bagian dari implementasi gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, pemerintah Kabupaten Bima juga menggelar penyuluhan kesehatan serta kampanye gemar makan buah. Edukasi tersebut, pendengar, diharapkan dapat mengubah pola hidup masyarakat ini menuju kebiasaan yang lebih sehat melalui konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik yang rutin, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Melalui kegiatan atau berbagai kegiatan, pemerintah Kabupaten Bima ini tentunya terus berharap, pendengar, bahwa di peringatan hari jadi ke 386 ini tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga momentum untuk membangun masyarakat Kabupaten Bima yang memiliki kesadaran kolektif bahwa kesehatan merupakan investasi penting dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Bima yang produktif, mandiri, dan sejahtera.

Kalau tadi dari Kabupaten Bima mendengar, kini beranjak ke Kabupaten Dompu menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 2026 yang tinggal menyisakan 1 bulan lagi. Ini pendengar, ada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI yang memastikan seluruh cabang olahraga atau cabur yang akan dikirim telah memasuki tahap pemantapan akhir. Seluruh cabur yang dipersiapkan untuk ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi tersebut kini fokus menjalani latihan fisik, mental, hingga latih tanding sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi yang berlangsung pada 17 hingga 25 Juli 2026 mendatang. Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, Iwan Ermansyah, ini mengatakan waktu 1 bulan itu menjelang Poprov merupakan masa yang cukup singkat dan krusial bagi para atlet untuk memastikan kesiapannya. Menurutnya, sejak peluncuran pemusatan latihan daerah atau Platda beberapa bulan lalu, masing-masing cabur telah menjalankan program latihan baik secara mandiri maupun terpusat yang difasilitasi oleh KONI. Pada Porprov NTB tahun ini, Kabupaten Dompu akan mengirim sebanyak 41 cabang olahraga dengan total 477 atlet dan pelatih. Namun tidak semua cabang yang dipertandingkan dapat diikuti pendengar. Selain karena beberapa cabur ini belum memiliki kepengurusan Dompu, keterbatasan anggaran juga menjadi pertimbangan utama. Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia selaku penyelenggara telah menetapkan jadwal pertandingan. Meski pembukaan resminya digelar pada 17 Juli, sejumlah cabang olahraga lainnya ini akan mulai dipertandingkan lebih awal dengan jadwal kedatangan kontingen dimulai dari 10 Juli 2026. Beberapa cabur yang akan lebih dulu bertanding ini sebelum pembukaan, pendengar, ada bola voli indoor, kemudian judo, selancar ombak, aerosport, muay thai, akuatik, sepak takraw, sepak bola, hoki indoor, tinju, anggar, panjat tebing, biliar, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, angkat besi, getball, catur, bola basket, drum band, kickboxing, panahan, golf, kuras, hingga pencak silat. Porprov NTB ke-12 tahun 2026 sendiri pendengar akan mempertandingkan sebanyak 758 nomor dari 51 cabang olahraga serta 3 cabang eksebisi yakni sky air, paddle, dan tackball. Seluruh rangkaian pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Dompu tentunya pendengar untuk mengukur kekuatan atlet sekaligus memburu prestasi di tingkat provinsi. Mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, selanjutnya Kahaba Angi masih menemani kita semua. Sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih dalam tugas saya di pagi hari ini dari Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bima, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.
1: Something I want to say. Are you ready?

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: 91,4 MHz Pujama Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Lintas Bima Pagi, namun kini kita berada di Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan. Di pagi hari ini juga selain informasi yang kami hadirkan dari www.rri.co.id, tentunya kami memiliki informasi cuaca untuk dihadirkan kepada atau didengarkan untuk Anda pendengar atau disiarkan untuk Anda, yang tentunya disampaikan oleh forecaster Ondati BMKG Bima. Pagi hari ini ada rekan Surya Tri Dharma Putra yang siap menginformasikan perkiraan cuaca untuk Anda edisi Sabtu 27 Juni 2026. Di seberang sana sudah ada rekan Surya. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Surya.
1: Halo, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar Kebangi. Selamat pagi Kak Nurul. Ya, apa kabar?
0: Selamat pagi rekan. Alhamdulillah kabar baik. Semoga rekan Surya dan rekan lainnya juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, rekan sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar di pagi hari ini?
1: Siap.
0: Sudah siap. Baik pendengar, karena rekan Surya sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada, mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster Ondati BMKG Bima edisi Sabtu 27 Juni 2026 oleh rekan Surya Tri Dharma Putra. Silakan rekan.
1: Baik, terima kasih Kak. Karena kami langsung saja dengan informasi dari perakiran cuaca di pagi menjelang siang hari ini, yaitu berawan, belum ada potensi untuk terjadi hujan ringan hingga saat ini. Untuk siang menjelang sore hari, untuk wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan, yaitu di antaranya wilayah Tambora, wilayah Sanggar, wilayah Pekat, kemudian di wilayah Suramandi, Madapangga, Langgudu, Langgitu, Wawo, dan Rasana E Timur. Kemudian untuk malam menjelang dini hari, untuk wilayah yang berpotensi untuk terjadi hujan ringan, yaitu di antaranya wilayah Huu, wilayah Madapangga kembali, dan juga di sekitaran wilayah Donggo. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya untuk kecepatan rata-ratanya 10 hingga 20 km per jam. Untuk kecepatan angin maksimumnya dapat mencapai hingga 30 km per jam. Kemudian untuk suhu udara diprediksi berkisar di antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapannya yaitu berkisar di antara 55 hingga 98%. Informasi selanjutnya dari matahari terbenam di sore hari nanti di pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah atau di pukul 6.03 di sore nanti. Dan untuk esok hari matahari akan terbit kembali di pukul 6.19 waktu Indonesia Tengah. Informasi terakhir dari ketinggian gelombang. Di sini terdapat peningkatan ketinggian gelombang di wilayah selatan yang berpotensi untuk terjadi peningkatan mencapai 2,5 meter dan ada kecenderungan dengan potensi terkecil hingga mencapai 4 meter. Untuk itu kami himbau rekan kami para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami himbau agar selalu waspada dan berhati-hati saat melintasi wilayah perairan selatan, Bima dan juga Dompu, terkait potensi gelombang tinggi yang mencapai lebih dari 2 meter ini karena masih cukup berbahaya atau memiliki potensi bahaya untuk dilintasi oleh kapal-kapal kecil, sedang dan juga kapal-kapal besar. Untuk itu kami himbau selalu mengupdate informasi dari maritim bmkg.go.id. Kemudian untuk rekan kami sekalian, memang saat ini kita sudah mencapai atau masuk ke dalam musim kemarau, tetapi kami tetap mengharapkan kembali untuk memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang terjadi di periode musim kemarau, karena memang sebelum-sebelumnya untuk wilayah Bima ini sangat berisiko atau sangat rawan sekali untuk terjadi bencana kekeringan. Dan juga kami himbau untuk rekan kami para petani agar membuka lahan dengan cara bijak, yaitu dengan membakar hutan atau semak itu, agar selalu waspada dan berhati-hati, memperhatikan terhadap kondisi kesehatan lingkungan di sekitar lahan pertanian. Dan untuk informasi selanjutnya, Kami selalu himbau untuk memperhatikan informasi dari kami, baik itu di sosial media yaitu di Instagram maupun di Facebook dengan akun BMKG Bima, dan juga mengdownload aplikasi resmi kami secara gratis. Dengan itu rekan bisa mengupdate informasi secara terkini di device kesayangan rekan-rekan pendengar Kabangi. Nama aplikasinya yaitu Info BMKG. Baik, untuk itu saja informasi bisa kami sampaikan kepada rekan pendengar Kabangi. Kami kembalikan ke rekan Naya di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Surya dan selamat kembali bertugas.
1: Baik, Nurlina ya, terima kasih banyak. Kami pamit dan undur diri, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian informasi kami. Selamat berakhir pekan, kami pamit dan undur diri. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari Forecaster Ondati BMKG Bima, rekan Surya Tri Dharma Putra. Dan informasi BMKG ini bisa selalu Anda akses pendengar di aplikasi Info BMKG maupun mengikuti laman media sosialnya, ataupun bisa memantaunya melalui Kahaba Angi di setiap jam 9 pagi, tepatnya di Pro 1 RRI Bima. Kami masih akan hadir untuk Anda dengan rangkaian informasi selanjutnya sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Namun kami hadirkan dulu pendengar rangkaian lagu-lagu lainnya untuk menemani Anda di pagi hari ini.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan...

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: tabrak lek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

Meningkat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah Kahaba Anyi dalam Lintas Bima Pagi menemani Anda. Selanjutnya masih ada Bima Siang dengan rangkaian acaranya musik dan informasi di pukul 10 sampai pukul 11, kemudian dilanjutkan dengan KDHD sampai pukul 12, dan saya Nurul Inayah masih terus membersamai Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan, itu loh, Mat. Itu, ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Bima.

0: Ini asli musik yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirim.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan. Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan, tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah.
3: Lalu ngaro tengah bangket bawa gunung.
4: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan.

0: Wak Dola, ada yang pacar dibantu.
1: Apa bener Wak Dola ni nak jual laptop gego 500 ribu?
0: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
1: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

0: performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
1: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan tiga golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerang Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
0: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
1: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Israel dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan ini meskipun tidak mencetak gol.
0: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
1: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada mengacurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
0: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Di Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, Al-

0: interaksi selama acara berlangsung.
1: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TPRI, untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
0: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh

0: hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
1: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini ramai, bisa keakrapan, kesatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
0: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vim Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezzecchi dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezzecchi sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Tundonungu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: We keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, bukan berapa kali foul, but still he made a score. Wow.
6: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak Bola.
1: Pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi menanti Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, masih akan kami putarkan lagu-lagu pilihan hanya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pos 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh Wakil Presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 27 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat transformasi digital. Dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 di Dinas Koperasi dan UMKM NTB mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Mataram. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat transformasi digital dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan keamanan informasi pemerintah. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan asistensi pendukung teknis Tim Tanggap Insiden Cyber atau TTIS, bekerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Kegiatan ini melibatkan perwakilan pemerintah kabupaten kota serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov NTB yang mengelola sistem elektronik pemerintahan. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfotik NTB Satriawan menyatakan, hingga 2026 hampir seluruh layanan publik pemerintah daerah telah berbasis elektronik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Menurutnya, percepatan digitalisasi harus dibarengi dengan penguatan keamanan informasi untuk menghadapi meningkatnya ancaman cyber. Sementara itu, BSSN mengapresiasi komitmen NTB dalam membangun tata kelola keamanan cyber daerah. BSSN menegaskan keamanan cyber bukan hanya tanggung jawab bidang teknologi informasi, tetapi seluruh instansi yang mengelola aplikasi dan data elektronik. Provinsi Nusa Tenggara Barat ditunjuk Kementerian PPN atau Bappenas sebagai tuan rumah pembinaan penguatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tahun 2026 untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Forum yang digelar di Mataram ini menjadi bagian dari upaya memperkuat integrasi data nasional, termasuk pengembangan data terpadu sistem elektronik nasional atau DTSEN, berbasis Application Programming Interface. Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Asanul Khalik, mengatakan data merupakan infrastruktur penting dalam pemerintahan modern. Menurutnya, kebijakan pembangunan harus berbasis data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, perencana ahli madya, Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN atau Bappenas, Dr. Fandi P. Nurzaman menilai, penguatan Satu Data Indonesia penting untuk mengatasi persoalan akses dan validitas data, terutama dalam mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrim serta perencanaan pembangunan. Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat meminta DPRD NTB merevisi rancangan peraturan daerah tentang sumbangan dana pendidikan pada satuan pendidikan menengah. Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTB Dwi Sarsono menegaskan sumbangan pendidikan bersifat sukarela dan tidak boleh menjadi kewajiban bagi siswa maupun orang tua. Ombudsman menilai aturan yang sedang dibahas perlu diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu catatannya, sumbangan pendidikan tidak hanya berupa uang, tetapi juga dapat berbentuk barang maupun jasa. Selain itu, sumber sumbangan tidak hanya berasal dari siswa dan orang tua, melainkan juga dapat melibatkan masyarakat, organisasi, dan dunia usaha secara sukarela. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana menyampaikan masukan tertulis kepada DPRD NTB agar raperda yang disusun mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak peserta didik.
1: Banyak norma-norma yang diatur dalam raperda itu mereplikasi peraturan perundang-undang yang ada di atasnya. Jadi seharusnya raperda mengatur secara lebih rinci bagaimana kita komite sekolah atau bagaimana penggalangan sumber daya pendidikan tadi atau sumbangan pendidikan itu secara teknisnya seperti apa. Tanggung jawab, lebih rinci lah seperti itu ya. dan nanti kita akan menindaklanjuti dengan menyampaikan secara resmi masukan-masukan dari Ombudsman NTB agar nantinya perda itu lebih komprehensif gitu ya, kira ya, lebih komprehensif, tidak parsial gitu ya.
0: Diketahui sepanjang tahun 2025, Ombudsman NTB menindaklanjuti 26 laporan terkait dugaan pungutan di sektor pendidikan. Sementara hingga pertengahan tahun 2026 sudah terdapat 3 laporan serupa yang masuk. Pihaknya pun mengingatkan sekolah agar tidak mengaitkan sumbangan dengan hak siswa untuk memperoleh layanan pendidikan. Diakui pihaknya masih menemukan kasus siswa tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan sekolah karena belum membayar sumbangan, termasuk praktik penahanan ijazah. Kasus serupa bahkan masih ditemukan pada Mei lalu di salah satu SMA di Kota Mataram. Kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat terus memperkuat perlindungan kekayaan intelektual dan kekayaan intelektual komunal di daerah. Melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati mendorong agar potensi usaha masyarakat, merek dagang, inovasi produk hingga warisan budaya lokal memiliki perlindungan hukum. Dalam pertemuan bersama Sekda Lombok Timur dan sejumlah perangkat daerah, dibahas penguatan pelaku usaha melalui program GGI serta rencana pelatihan dari 1000 startup. Pelaku usaha yang mengikuti pelatihan juga akan didorong mendapat akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Menurut Kakanwil, perlindungan KI penting agar usaha masyarakat memiliki kepastian hukum dan terhindar dari klaim pihak lain. Kemenkum NTB turut memberi perhatian pada potensi kekayaan intelektual komunal, termasuk tenun tradisional Pringgasele dengan motif Sundawa dan Sari Menanti yang memiliki nilai budaya dan filosofi. Selain itu, kawasan Sembalu menjadi perhatian karena pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terus berkembang. Kemenkum NTB mendorong agar nama usaha, produk lokal, dan warisan budaya segera didaftarkan agar memiliki identitas serta perlindungan hukum. Program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat dihentikan sementara selama masa libur sekolah mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Kepala Regional Badan Gizi Nasional NTB, Eko Prasetyo, mengatakan penghentian distribusi tersebut mengikuti Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG selama periode libur sekolah. Menurut Eko, selama masa penghentian, selama 18 hari tersebut, pemerintah menghemat anggaran sebesar 87,2 miliar rupiah.
2: Ya, intinya sekarang kan berdasarkan SE nomor 12 tahun 2026 kan diliburkannya dulu ya, sementara diliburkan dari tanggal 22 Juni sampai 13 Juli. Ini semua diberhentikan, operasionalnya distribusi berhentilah, karena mengikuti waktu libur sekolah. Adalah pastikan secara nasional kan sekitar 3-4 triliun kan disampaikan. Kalau di NTB sih intinya kita SPG 808 yang sudah operasional ya. Nah tinggal dikali aja lah, 6 juta dikali berapa minggu nih, ya 3 minggu.
0: Eko menjelaskan saat ini berlaku skema baru, yakni tidak ada pelayanan maka tidak ada pembayaran atau no service no fee. Meski distribusi MBG dihentikan sementara, aktivitas pengawasan tetap berjalan. Sebanyak 914 orang yang terdiri dari kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan tetap masuk bekerja untuk melakukan evaluasi tata kelola program. Dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 di Dinas Koperasi dan UMKM NTB mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Mataram. Keduanya yakni mantan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB, Wirajaya Kusuma, dan M. Haryadi Wahyudin, menyusul mantan Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviani, yang sebelumnya juga mengajukan pra-peradilan. Humas PN Mataram, Kelik Trimargo, membenarkan permohonan tersebut telah terdaftar. Gugatan Wirajaya tercatat dengan nomor perkara 18/PID/PRA/2026/PNMTR, sementara Haryadi dengan nomor 17/PID/PRA/2026/PNMTR. Materi gugatan keduanya berkaitan dengan keabsahan penetapan tersangka. Sidang perdana pra-peradilan Wirajaya dijadwalkan berlangsung pada 7 Juli 2026. sedangkan Haryadi pada 3 Juli 2026. Kejaksaan Negeri Mataram menyebut langkah pra peradilan merupakan hak tersangka dan menghormati upaya hukum tersebut. Namun pihak kejaksaan mengaku belum menerima pemberitahuan resmi sebagai termohon. Kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 dengan anggaran 12,3 miliar ini menjerat 6 tersangka. Berdasarkan audit BPKP NTB, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai 1,58 miliar. Kita ke berita selanjutnya. Jaksa penuntut hukum menuntut warga negara Prancis Ludovic Roche atau Ali dengan hukuman 3 tahun penjara dalam perkara kepemilikan narkotika jenis sabu. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Mataram. Jaksa menyatakan terdakwa terbukti turut serta tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan 1, bukan tanaman berupa satu poket sabu dengan berat bersih 0,27 gram. Jaksa Nimade Saptini membacakan tuntutan berdasarkan ketentuan hukum terkait tindak pidana narkotika dalam KUHP dan aturan penyesuaian pidana. Ketua Majelis Hakim Kelly Trimargo kemudian meminta tanggapan terdakwa. Melalui penasihat hukumnya, Ludovic menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya. Dalam perkara ini, Ludovic dinyatakan menguasai sabu yang ditemukan saat dirinya ditangkap bersama warga lokal berinisial MUB di wilayah Bayan, Lombok Utara oleh tim Satres Narkoba Polres Lombok Utara. Barang bukti sabu ditemukan terselip di dalam bungkus telepon seluler yang berada di media penyimpanan kendaraan. Sementara hasil pemeriksaan urin, Ludovic menunjukkan negatif kandungan metamepanin. Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pledoi dijadwalkan berlangsung pada Rabu 1 Juli mendatang. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan sekali lagi pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat transformasi digital. Dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 di Dinas Koperasi dan UMKM NTB mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Mataram. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Jadi tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Bima siang kali ini. Dan saya Nurul Linaizi pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: edukasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Program Pro Dangdut Goyang Kakak. Arif Pandan Wangi dengan judul lagu Setangkai Bunga Padi sudah menemani aktivitas siang Anda. Dan satu lagu sebelumnya ada lagu dari Balista dengan judul lagu Kasmaran, dirilis tahun 2021. Siang-siang Kasmaran, you gasken. Seperti lagu berikutnya dari miliknya Gayubi di dengan judul lagu Gaspol ya. Dan di program perdana ikut ini Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami, ikutan gabung request lagu dangdut di nomor WA dan telepon 0822 3494 5100.

0: পদন বলে dingin tidak panas atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Jadi untuk kalian semuanya yang masih gabung di RRI Digital kami, dengerin kami di lewat handphone Anda masing-masing, mantap banget. Yang belum punya aplikasinya, yuk di-download ya di Play Store untuk pengguna Android, dan untuk pengguna Apple di App Store. Terima kasih untuk kalian semuanya, selamat siang untuk kalian yang baru saja bergabung. Sekmi masih hadirkan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore, masih panjang kebersamaan kita. Kita langsung saja untuk playkan lagu berikutnya. Sukme punya koleksi lagu dari miliknya Uut Permatasari dengan judul lagunya Tak Mungkin, dan untuk lagu yang kedua dari Dara Ayu dengan judul lagu Emas Hantaran.

Sekian tokoh terkenal berkaliber nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponsel.

Malam minggu, oke. Ya, tapi Juni masih ada hujan ya, tapi hujannya siang-siang. Ada kemarin subuh, oke, baik. Jadi untuk ada yang jomblo, pengennya hujan di malam minggu ya. Hujan di hari minggu aja deh. Baik, pria dimanapun berada, selamat siang kembali untuk kalian semuanya yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital KBR. Anda bisa download di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 14.45 menit ya. Jadi cuaca masih panas karena cuaca cerah ya, cerah berawan di wilayah Bima dan sekitarnya. Baik, kita langsung ke lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini di program Dangdut Goyang Kakak.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

yang diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah

Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di program Pro Dangdut, Goyang Kakak. Lagu dari miliknya Elvi Sukaisi dengan judul lagu Cinta Rahasia sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Anda masih kami undang berpartisipasi di program Pro Dangdut di 0822-3494-5100. Kita ke sajian informasi pendengar yang kami lansir dari laman berita informasi kami rri.co.id. terkait momen HUT Pemkab Bima lakukan kegiatan donor darah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bima terus mendorong budaya hidup sehat di tengah masyarakat melalui pelaksanaan senam sehat bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta penyuluhan kesehatan dalam rangka menyambut Hari Jadi Bima ke-386 tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di lapangan upacara kantor Bupati Bima menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi daerah yang tidak hanya bersifat seremonial tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan aparatur pemerintah. Bupati Bima Adi Mahyudi hadir langsung bersama Komandan Kodim 1608 Bima Letkol Samuel Asdianto Limbongan Eskom MSC, Ketua TPPKK Kabupaten Bima Nyonya Murni Sucianti, Ketua GUW Kabupaten Bima Nyonya Haja Anita Haji Irfan, para kepala perangkat daerah, camat, kepala bagian, setda, pemimpin BUMN dan jajaran ASN. Dalam sambutannya, Bupati Adi Mahyudi menegaskan bahwa kesehatan masyarakat merupakan salah satu pondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah harus terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk membaca dan menyimak informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berita informasi kami rri.co.id.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: asal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Beli pot baru lagi nih Sal. Iya Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
2: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Hehehe, makasih ya Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
4: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
5: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, sebelum kita lanjutkan untuk program Pro Dangdut, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.30 menit, saatnya kami akan kumandangkan suara azan asar wilayah Bima dan sekitarnya pukul 15.30 menit.
1: Allah. Allahu akbar, Allahu akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Saudara pria dimanapun berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap
3: mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
3: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Rita Sugiarto katanya sih bercanda. Oke, sore-sore bercanda ya, lagunya mantap banget. Kita sudah ke program Prodangdut hingga pukul 16. Jadi sekitar pukul 16 berarti ini 4 menit lagi deh waktunya ya, gak panjang lagi waktu suplemen manialitas Anda di sore hari ini. Dan kita akan jumpa setiap harinya di program Prodangdut pukul 14 ya hingga pukul 16 sore. Sahan Super Petugas akan pamit undur, nantinya pada pukul 16 sore kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti program selanjutnya. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah. Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tengah mengkaji langkah lanjutan terhadap sejumlah retail modern yang masih beroperasi meski telah menerima surat peringatan dan instruksi penutupan sementara. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan pihaknya akan menggelar rapat evaluasi untuk menentukan langkah yang akan diambil sesuai ketentuan dalam Perda nomor 7 tahun 2021. Menurutnya pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Selamat sore untuk Anda pendengar Siap Bersatu RRI Mataram. Masih bersama Korea Tun Hafiza, kita di rangkaian NTB sore. Dan pendengar, kali ini di ruang beranda Asta Cita. Seperti biasa, kalau hari Sabtu kami hadirkan informasi Green Radio. Tema kita adalah untuk energi terbarukan ya. Jadi sore hari ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas tentang panas bumi. Panas bumi ini dianggap juga sebagai salah satu harta karun energi Indonesia. Ya, pendengar, tahukah Anda bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi potensi tersebut menjadi aset strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bersih untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekaligus mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Lalu bagaimana sebenarnya energi panas bumi ini bekerja? Kemudian manfaatnya juga seperti apa? Kenapa pengembangannya menjadi penting di masa depan Indonesia? Nanti kita bahas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: driving her mad at me. Tapping me like I'm an athlete.
1: Dengar, mari kita mengenal energi panas bumi itu seperti apa sih? Energi panas bumi itu sering disebut dengan geothermal juga. Ini adalah energi yang berasal dari panas alami di dalam perut bumi. Jadi panas tersebut terbentuk dari aktivitas geologi bumi dan tersimpan dalam bantuan, maksud kami dalam batuan maupun air panas di bawah permukaan. Jadi beda dengan energi fosil seperti batu bara atau minyak bumi yang jumlahnya semakin terbatas, justru panas bumi termasuk energi terbarukan karena sumber panas bumi terus diperbarui melalui proses alami bumi. Jadi dalam pembangkit listrik, tenaga panas bumi, uap panas dari dalam bumi dimanfaatkan untuk memutar turbin yang kemudian menghasilkan listrik. Setelah digunakan, uap tersebut dikondensasikan menjadi air dan sebagian besar dikembalikan lagi ke dalam tanah melalui proses reinjeksi sehingga keberlanjutan reservoir itu tetap terjaga. Nah, pendengar, kalau di Indonesia, kalau Anda sering mendengar istilah cincin api Pasifik atau Ring of Fire, jadi Indonesia berada di kawasan tersebut, yaitu jalur yang memiliki banyak gunung api aktif. Nah, kondisi geografis tersebut memberikan keuntungan besar berupa cadangan panas bumi yang melimpah. Jadi potensi ini tersebar di berbagai wilayah seperti Sumatera, Jawa, termasuk juga di Nusa Tenggara, di Bali, Sulawesi, hingga Maluku. Jadi pemanfaatan energi panas bumi ini salah satu langkah strategis dalam mendukung transisi energi menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Selain menghasilkan listrik, pengembangan panas bumi juga bisa untuk meningkatkan ketahanan energi nasional ya. Kemudian mengurangi juga ketergantungan pada bahan bakar fosil, termasuk menekan emisi karbon. Bisa juga pastinya membuka lapangan pekerjaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun punya potensi, tapi ada juga tentunya dari tantangan yang dihadapi dari pengembangan energi panas bumi ini, yaitu pastinya investasi awalnya cukup tinggi ya. Jadi dibutuhkan peneliti geologi, kemudian pengeboran eksplorasi, hingga pembangunan pembangkit yang memerlukan biaya besar. Kemudian proses eksplorasinya juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena harus memastikan juga bahwa sumber panas bumi benar-benar layak dikembangkan. Yang ketiga, ada aspek lingkungan dan sosial juga yang menjadi dilematika sebenarnya ya, jadi perhatian. Jadi pengembangan panas bumi perlu dilakukan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, menjaga kelestarian alam, serta melibatkan masyarakat sekitar agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Dengan penerapan teknologi yang semakin maju, kemudian regulasi yang tepat, berbagai tantangan tersebut kalau dikelola secara baik tentunya ya dapat berjalan. Tapi itu dia ya, harus dikelola dengan baik dan memiliki regulasi yang bijak juga, regulasinya juga regulasi yang tepat.

0: jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya. Ini om mengganggu ada pek.
1: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pendengar, meskipun pembangunan pembangkit panas bumi mungkin saja dilakukan oleh pemerintah dan sektor industri, tapi masyarakat juga tentunya memiliki peran penting dalam mendukung transisi energi. Beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan antara lain menggunakan listrik secara bijak, menghemat penggunaan energi di rumah maupun di tempat kerja, mendukung penggunaan energi bersih, meningkatkan literasi mengenai energi terbarukan, serta ikut menjaga kelestarian lingkungan. Nah, pendengar, bagaimana menurut Anda, apakah daerah tempat tinggal Anda kira-kira memiliki potensi energi panas bumi? Atau mungkin Anda pernah berkunjung ya ke kawasan wisata air panas yang berasal dari aktivitas geotermal? Ya, jadi ini satu hal yang istimewa, tentunya salah satu keutamaan yang dimiliki oleh negara kita Indonesia. Semoga bermanfaat, pendengar. Bahasan kita di Green Radio sore hari ini, panas bumi menjadi harta karun energi Indonesia. Dan semoga menambah wawasan kita juga bahwa Indonesia memiliki kekayaan energi terbarukan yang luar biasa dan perlu kita dukung pemanfaatannya secara bertanggung jawab. Baik, mendengar saya Iri atau Brenda Sajita sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus dengarkan Prosatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Terutama paling besar kendalanya adalah sistem ini sih sebenarnya. Kalau dari panitia insya Allah sudah siap semua.
3: Tentu peran generasi muda ini sangat penting. Karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 di sejumlah sekolah negeri di Kota Mataram dihadapkan pada kendala sistem pendaftaran daring. KPU Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026 di sejumlah sekolah negeri di Kota Mataram masih dihadapkan pada kendala sistem pendaftaran daring. Meski demikian, SMPN 1 Mataram dan SMPN 15 Mataram memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan serta seluruh proses penerimaan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Holil Bisri melaporkan.
2: Ya, terutama paling besar kendalanya adalah sistem ini sih sebenarnya.
4: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 di Kota Mataram masih diwarnai gangguan sistem. Gangguan ini berdampak pada proses verifikasi dan penginputan data calon peserta didik. PLT Kepala SMP Negeri 1 Mataram Muhammad Taufik mengatakan, kendala terbesar yang dihadapi sekolah saat ini berasal dari sistem pendaftaran. Padahal seluruh kebutuhan pelaksanaan SPMB mulai dari panitia jaringan internet hingga fasilitas pendukung telah dipersiapkan sebelum pendaftaran resmi dibuka.
2: Ya, terutama paling besar kendalanya adalah sistem ini sih sebenarnya. Kalau dari panitia insya Allah sudah siap semua, jaringan sudah siap, semua fasilitas artinya sudah kita siapkan semua. Dan saya yakin teman-teman juga di dalam bekerja ini sudah pengalaman gitu kan. Cuma sekarang satu kendalanya cuma di sistem ini aja. Nah, sedangkan sistemnya itu dari pagi itu sampai jam 10 baru, sehingga jam 10 itu baru dia normal. Sistemnya baru kami, itu pun hanya beberapa yang bisa kami entry jadinya kan, sama teman-teman ini, sehingga banyak hampir lebih dari 50% lah istilahnya kalau dilihat dari nomor antrian yang tidak bisa kita ini.
4: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan, tingginya animo masyarakat untuk masuk ke SMP 15 Mataram membuat sekolah harus bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan. Menurutnya, panitia tetap berupaya menyelesaikan pendaftaran yang tertunda akibat gangguan sistem, sekaligus melayani masyarakat yang baru datang mendaftar ke sekolah.
5: Kami berusaha untuk melayani seoptimal mungkin, karena terus terang kita ini berhadapan dengan sistem. Jadi kemarin untuk memasukkan ke online-nya, kami mendaftar membantu masyarakat membantu secara online, terkendala dengan sistem.
4: SMP Negeri 1 Mataram dan SMP Negeri 15 Mataram juga menegaskan komitmennya menjalankan SPMB sesuai petunjuk teknis tanpa titipan, pungutan maupun gratifikasi.
0: Untuk memastikan pelaksanaan SPMB tingkat SMP berjalan lancar dan transparan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah terus melakukan pemantauan selama masa pendaftaran. Pengawasan dilakukan agar seluruh calon murid memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti proses penerimaan. Maya Oktarifa melaporkan.
6: Masyarakat sudah mulai, ada yang ke SMP 1, SMP 2, dan seterusnya. Sudah mulai.
7: Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP tahun ajaran 2026-2027 berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah Idham Halid mengatakan, seluruh jalur penerimaan saat ini telah dibuka dan mulai diakses masyarakat. Sejumlah sekolah juga telah menerima pendaftaran calon murid baru sejak hari pertama pelaksanaan pada 15 Juni 2026 lalu. Ia pun mengatakan mekanisme penerimaan tahun ini tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. SMB tetap dilakukan melalui 4 jalur, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Untuk menjamin pemerataan akses pendidikan, pemerintah menetapkan kuota serta jalur domisili sebesar 35%, afirmasi 30%, prestasi 30%, dan mutasi 5%.
6: Pendaftaran kan ada jalur prestasi, ada jalur tiga jalur lagi ada ini zonasi dan seterusnya. Masyarakat sudah mulai ada yang ke SMP 1, SMP 2 dan seterusnya. Sudah mulai. Ya, kan sudah jawab porsi persentasenya sudah keluar. Jadi zonasi misalnya ya kita lihat nanti anaknya tinggal di mana. Radiusnya dari sekolah tersebut ada 2 kilo, ada 3 kilo, maksimal 3 kilo. Kalau prestasi sudah jelas, mereka misalnya jalur tahfiz, mereka punya prestasi bidang olahraga, ya, ada dilengkapi dengan sertifikat dan sebagainya.
7: Lebih lanjut dijelaskan Idham, pada jalur domisili penerimaan mempertimbangkan jarak tempat tinggal calon murid dengan sekolah tujuan. Sementara pada jalur prestasi, peserta wajib melampirkan dokumen pendukung berupa sertifikat akademik maupun non-akademik, termasuk prestasi tahfiz Al-Quran, olahraga, seni, dan bidang lainnya. Ia pun menegaskan seluruh sekolah diminta menjalankan proses penerimaan secara transparan, objektif, dan sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Untuk sekolah yang memiliki jumlah pendaftar tinggi, seperti SMP Negeri 1 Praya, pendaftaran tetap dilakukan secara daring atau online. Pihaknya juga terus melakukan pemantauan selama proses pendaftaran berlangsung, guna memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan lancar dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon murid.
0: Meski skema penerimaan siswa terus mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun, sejumlah warga menilai masih terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Salah seorang warga berkomentar, belum meratanya kualitas pendidikan antar sekolah, baik dari sisi sarana dan prasarana, ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran, maupun kualitas tenaga pendidik. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah tertentu yang dianggap lebih unggul. Berikut komentar mereka.
8: Nama saya Malcolm Hadid. Ya, memang sepertinya peraturan untuk zonasi ini memaksa orang ya, artinya untuk katakanlah memanipulasi data kependudukan gitu akibat adanya sekolah favorit yang kemudian tidak bisa dijangkau oleh kawasan tempat tinggal sehingga banyak orang harus menitipkan anak di dokumen KK atau dokumen keluarga kerabatnya dan sebagainya begitu. Nah, artinya ini nanti kemudian akan berimbas kepada data-data yang lain gitu. Yang perlu dilakukan pemerintah itu adalah pemerataan sistem ataupun fasilitas pendidikan sehingga semua sekolah adalah sekolah favorit.
9: Saya Heru Imam Al-Farisi. Yang namanya masyarakat ini kemana mau menyekolahkan anak dan sebagainya itu kan tergantung daripada orang tuanya dan mungkin nanti ya tergantung anaknya itu sendiri. Nah, namun kalau kita kaitkan dengan administrasi dan sebagainya, administrasi pendudukan dan sebagainya terkait dengan anak ini, seharusnya ini pemerintah lebih selektif untuk mencermati setiap data-data pendukung mungkin di situ supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin nanti akan mempersulit daripada masyarakat itu sendiri.
10: Nama saya Puji. Pemerintah harus melakukan evaluasi dan sinergitas yang tepat, terutama baik melalui tingkat dinas yaitu Dikbud dan Dukcapil, kemudian turun kepada kelurahan, RT RW, sehingga sistem penerimaan siswa baru di setiap sekolah untuk setiap zona tertentu benar-benar siswa yang berhak mendapatkan tempat belajar di situ, akses pendidikan di situ tanpa adanya kecurangan.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di SMK Lombok Barat menjadi gambaran nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Di tengah tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah vokasi tersebut, seluruh tahapan penerimaan tetap berjalan sesuai petunjuk teknis juknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi NTB. Seperti apa proses itu berjalan? Berikut penjelasan Kepala SMKN 1 Grung, Erni Zuhara, dalam wawancara bersama Rian Muhdar.
11: Saat ini saya bersama Kepala Sekolah SMKN 1 Grung, Erni Zuhara, Baik Bu Ermi, terkait dengan penerimaan murid baru dan komitmen pemerintah menjalankan teknis SPMB di SMK 1 Gurung ini, bagaimana kesiapan SMKN 1 Gurung dalam pelaksanaan SPMB tahun ini Bu?
12: Alhamdulillah SPMB tahun ini sangat memudahkan kami di sekolah terutama sekali karena semua sistem penerimaan kita terpusat di dinas. Jadi kami hanya memfasilitasi calon siswa baru yang mendaftar di tempat kita, kemudian bersama mereka membuatkan akun pendaftarannya dan penentuan nanti itu oleh dinas. Jadi kami sangat dimudahkan dengan sistem penerimaan murid baru tahun ini.
11: Lalu apa langkah sekolah agar proses penerimaan murid baru berjalan transparan, Bu?
12: Yang jelas kita sesuai dengan juknis yang ada, kita jalankan dengan komitmen tinggi dan alhamdulillah tidak ada, dan itu meredam ya, meredam semua celah persoalan yang mungkin muncul dari proses SPMB ini.
11: Lalu bagaimana Bu komitmen SMK 1 Gerung terhadap pemerataan akses pendidikan?
12: Kami selaku sekolah vokasi sebenarnya keinginan kami bisa mengakomodir seluruh siswa yang mendaftar di tempat kita, terutama mereka yang diantar oleh orang tua, itu kan penuh harapan yang besar untuk bisa masuk di sekolah kita, dengan harapan mereka kelak nanti bukan hanya memiliki pengetahuan tetapi juga keterampilan untuk bisa hidup di masyarakat. Dalam hal ini yang kita hadapi saat ini adalah kendala pada kesiapan fisik dari sekolah, terutama untuk memenuhi layanan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita. Saat ini pendaftar SPMB di sekolah kita itu sudah melewati dari jumlah kuota yang diberikan oleh dinas. Kuota kita ada 11 rombel dengan jumlah siswa 396, sementara pendaftar saat ini sampai saat ini sudah 512 orang siswa. Dan ini untuk sementara membuat kami agak sedikit khawatir juga bagi anak-anak kita yang tidak bisa terakomodir menjadi siswa baru di SMK Negeri 1 Gerung.
11: Ada siasat lain mungkin Bu selain itu Bu, tambahan?
12: Kami sudah melaporkan kepada dinas untuk memberikan izin sebenarnya kepada SMK 1 Gerung lebih awal untuk menutup masa pendaftaran. Semata-mata untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak kita yang tidak bisa terakomodir di sekolah kami, sehingga mereka masih punya peluang untuk mencari sekolah yang lain untuk bisa tetap memperoleh pendidikan.
11: Artinya di sini ada kendala yang paling sering muncul Bu ya dalam pelaksanaan SPMB di lapangan ini seperti apa Bu?
12: Yang jelas adalah ketersediaan ruangan belajar, ditambah dengan otomatis juga kekurangan guru kita, guru-guru produktif terutama sekali yang saat ini memang agak sulit kita mendapatkan guru produktif ini sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah.
11: Lalu apa harapan SMK 1 Gerung Bu terhadap sistem penerimaan murid baru ke depan Bu?
12: Sistem yang sekarang berlaku ini sudah bagus sekali. Akan tetapi perlu dipikirkan oleh dinas kita apabila ada sekolah-sekolah yang melebihi kuota. Sementara tuntutan masyarakat kepada sekolah ini cukup tinggi untuk bisa menyekolahkan anaknya di tempat kita. Nah ini yang kami agak sedikit khawatirkan, jika anak sudah tidak bisa terakomodir lagi di sekolah, mau kemana mereka? Sementara sekolah kita juga terbatas menerima calon murid baru ini.
11: Baik Bu Erni, terima kasih atas waktunya di RRI Bu.
12: Terima kasih, sama-sama.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Informasi lainnya, KPU Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029 melalui sosialisasi pendidikan pemilih pemula ke kalangan pelajar meski di tengah keterbatasan anggaran non-tahapan pemilu.
3: Nah tentu harapan KPU ke depan terhadap pemilih pemula terutama siswa ini itu kan mereka yang akan menjadi pemilih pemula. Pertama,
14: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda sebagai langkah strategis menghadapi pemilu 2029. Sosialisasi pendidikan pemilih pemula dilakukan dengan menyasar sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng. Program tersebut tetap berjalan meskipun KPU menghadapi keterbatasan anggaran pada masa non-tahapan pemilu. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Butuh Arya Suwarnato mengatakan, generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan kualitas demokrasi di masa depan. Menurutnya pemilih muda harus dipersiapkan sejak dini agar memahami proses demokrasi secara benar dan bertanggung jawab.
3: Tentu peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan, mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi.
14: Ia menjelaskan pendidikan demokrasi harus dilakukan berkelanjutan agar pemilih pemula memahami hak dan kewajibannya sejak dini. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Komisi Pemilihan Umum Buleleng tetap mengencarkan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan telah menjangkau hampir 38 titik selama 2025. Selain itu, KPU juga menyiapkan modul pendidikan politik untuk pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas guna meningkatkan partisipasi pemilih muda pada pemilu 2029.
3: Kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang. Alih-alih dia bisa mengerti dan memberikan pemahaman di keluarga. Nah, ini sangat penting.
14: Pendidikan demokrasi yang dilakukan sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda yang menghargai perbedaan, berani menyampaikan pendapat, dan aktif dalam kehidupan demokrasi. KPU Buleleng optimis langkah tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya kualitas partisipasi pemilih di daerah. Selain itu, generasi muda diharapkan mampu menjadi penggerak pendidikan demokrasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Momentum libur sekolah diperkirakan belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan akibat tingginya biaya perjalanan dan tekanan ekonomi.
15: Harga tiket juga mahal, harga-harga BBM-nya juga tinggi gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang.
16: Masa libur sekolah yang mulai berlangsung pada akhir Juni diperkirakan belum mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Kondisi ekonomi, tingginya biaya perjalanan, serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan dinilai membuat masyarakat lebih selektif dalam merencanakan liburan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyasa, mengatakan libur sekolah tetap memberi dampak terhadap sektor pariwisata namun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat mengurangi pengeluaran untuk berwisata.
15: Menyambut liburan sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan karena banyak hal sih ya, yaitu di bidang ekonomi. Jadi juga kalau dari luar Bali kayaknya juga agak berat, karena kan sekarang harga tiket juga mahal, harga-harga BBM-nya juga tinggi gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
16: Wayan Karyasa menambahkan sektor pariwisata di Karangasem juga masih menghadapi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari Eropa. Situasi global yang memengaruhi jalur penerbangan internasional disebut turut berdampak terhadap tingkat hunian hotel di wilayah tersebut.
15: Perkembangan dari tahun lalu dibandingkan tahun ini, tingkat kunjungan boleh dibilang kan menurun ya hampir 40% karena dampak global, sehingga inilah berdampak besar sehingga penurunan terjadi untuk kunjungan tamu Eropa ke Bali khususnya hampir 40-45%. Ini juga sangat berpengaruh untuk di tingkat hunian hotel di Kabupaten Karangasem.
16: PHRI Karangasem menyatakan pelaku usaha pariwisata kini lebih fokus melakukan efisiensi operasional untuk menghadapi kondisi tersebut. Meski libur sekolah diharapkan tetap memberi tambahan pergerakan wisatawan, pelaku industri menilai pemulihan sektor pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan baik dari faktor global maupun domestik. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tengah gencar melakukan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja dan jalur nasional untuk meminimalisir resiko pohon tumbang.
17: Yang urgen untuk di tindak lanjuti secepat mungkin.
4: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng kini tengah menggencarkan kegiatan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja hingga jalur-jalur nasional sebagai langkah antisipatif untuk meminimalisir risiko pohon tumbang serta memastikan kelancaran arus lalu lintas. Kepala DLH Buleleng Igede Putra Ariana mengatakan pemangkasan dilakukan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat yang hampir setiap hari masuk ke DLH. Setiap laporan akan ditindaklanjuti tim DLH sesuai tingkat urgensi, terutama di kawasan rawan pohon tumbang dan jalur-jalur nasional. Menurut Putra Ariana, DLH saat ini memiliki 2 unit mobil skylift dengan ketinggian masing-masing 14 meter dan 7 meter. Semua peralatan tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan pemangkasan dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
17: Berarti 2 fasilitas skylift yang kita miliki, tentunya dengan kapas yang 2 buah itu kita berusaha maksimal untuk melakukan laporan informasi dari masyarakat. Tentunya juga berdasarkan urgensi ya. Urgensi mana kira-kira yang nanti menurut hasil survei dari tim kami di DLH yang urgen untuk ditindaklanjuti secepat mungkin.
4: Selain itu, tim DLH juga secara rutin melakukan survei lokasi untuk menentukan pohon-pohon yang memerlukan penanganan segera sehingga pemangkasan dapat dilakukan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mengurangi resiko kecelakaan maupun kerusakan akibat pohon tumbang khususnya di sepanjang jalan nasional.
17: Tentunya itu urgen ya, apalagi kita ada di jalur nasional, nanti kita akan komunikasikan dengan pihak terkait untuk segera diambil eksekusi, bila mana hari ini bisa lebih tindak lanjut.
4: Pemangkasan pohon menjadi salah satu upaya preventif DLH Buleleng untuk menjaga keamanan masyarakat, mengurangi resiko gangguan lalu lintas, serta meminimalisir dampak bencana alam. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pemkab Pruwi Badung mulai menyiapkan tim menuju Porprov Bali 2027. Sejumlah atlet senior dan junior akan dikolaborasikan menjadi skuad tangguh.
18: Karena di bulan depan ini kita harus sudah menyetor nama-nama.
19: Pengurus Kabupaten Pemkab Persatuan Rugby Union Indonesia Pruwi Badung mulai mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Multi-event bergengsi 2 tahunan antar kabupaten kota di Bali ini sekaligus menjadi pembuktian dan tolok ukur proses pembinaan yang telah dilakukan Pruwi Badung selama ini. Ketua Harian Pemkab Pruwi Badung Ikadek Martina kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan seleksi atlet menjadi keharusan mengingat Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung akan segera membentuk tim bayangan menuju Porprov Bali. Saat ini sudah terjaring sejumlah atlet senior dan junior yang digadang-gadang memperkuat tim rugby Badung di ajang Porprov Bali.
18: Dari sana kita juga aslinya dengan yang senior-senior kemarin ini kita akan seleksi dulu. Mampu nggak mereka itu, nanti kalau memang itu kita akan selip-selipkan di sana. Ini kira-kira dia bisa berkontribusi ke seniornya. Ini jadi cadangan kan.
19: Ikadek Martina mengatakan pada Porprov Bali 2027 Pruwi Badung tidak membidik target muluk-muluk. Ia berharap tim rugby Badung mampu mendulang minimal 1 medali emas, mengingat pada Porprov Bali 2025 lalu Pruwi Badung hanya meraih 2 medali perunggu.
18: Target yang tetap artinya dari Pruwi Badung tetap akan artinya di tahun ini untuk memberikan emas ke Badung. Kita dapat 2 perunggu.
19: Ketua Harian Pemkab Pruwi Badung Ikadek Martina menambahkan dalam masa persiapan menuju Porprov, tim pelatih lebih dulu akan fokus mempoles kualitas fisik atlet. Selain itu, ia memastikan pada Porprov Bali 2027 ini, Pruwi Badung murni akan menurunkan atlet-atlet binaan sendiri tanpa ada atlet impor luar Bali. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Di antaranya, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 di sejumlah sekolah negeri di Kota Mataram dihadapkan pada kendala sistem pendaftaran daring. KPU Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Koriatun Hafiza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itu adalah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bregar. Kami hadirkan untuk program selanjutnya dengan Mutiara Sore, dengan lagu-lagu tembang islami menemani aktivitas Anda di sore hari ini hingga pukul 19 malam. Untuk informasi Bregar, kumandang azan maghrib di wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 17.59 menit. Dan kita sudah awali jumpa kita di Mutiara Sore dengan satu koleksi lagu pop Bima dengan judul lagu Sinci Ade dinyanyikan oleh Gun. Selanjutnya pendengar, sebelum azan maghrib berkumandang pada pukul 17.59 menit, kami akan perdengarkan untuk pengajian Al-Quran. Untuk pengajian Al-Quran di sore hari ini, kami akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, ayat Bani Israel, ayat 81 dan seterusnya, dibacakan oleh Qori Haji Ahyar Muhsin. Kita dengarkan bersama.
2: A'udzu billahi

0: Syadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian kami telah mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Bani Israel ayat 81 dan seterusnya oleh Qori Haji Ahyar Muhsin. Selanjutnya pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.59 menit, saat kami akan kumandangkan suara azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 1.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
3: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
2: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
3: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

dari Samurah bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Ini Sabtu weekend 27 Juni 2026. Masih bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda malam hari ini di program Mutiara Sore dengan menghadirkan tembang Islami hingga pukul 19 malam. Kita hadirkan juga untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Baik, pendengar, kita ke informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan siaran kami juga malam hari ini Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital kami. RRI Digital kami Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Kita ke informasi mengenai Kemenak siapkan MTQ Nasional Inklusif penyandang disabilitas sensorik bisa ikut. Kementerian Agama akan menghadirkan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional 2026 yang lebih inklusif, yakni dengan membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas sensorik untuk berpartisipasi. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Abu Rahmat mengatakan inisiatif tersebut mulai dirintis pada penyelenggaraan MTQ tahun ini di Semarang, Jawa Tengah. Persiapan yang lebih matang akan dilakukan untuk pelaksanaan MTQ Nasional 2026. Lembaga pengembangan Tilawatil Quran di seluruh Indonesia diminta mulai melakukan pembinaan dan menyiapkan calon peserta secara dini agar pelaksanaan MTQ inklusif dapat berjalan optimal. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi MTQ tidak hanya sebagai ajang perlombaan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan syiar Al-Quran yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan cabang musabaqah bagi penyandang disabilitas sensorik menjadi wujud komitmen Kementerian Agama, khususnya dalam memberikan kesempatan yang setara kepada setiap warga negara untuk membaca, memahami, dan menghayati Al-Quran. Penyelenggaraan MTQ yang semakin inklusif akan menegaskan bahwa pembinaan Al-Quran tidak hanya ditujukan kepada kelompok tertentu, melainkan menjangkau seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Dalam konsep tersebut, MTQ diharapkan menjadi ruang yang lebih ramah, setara, dan memberikan kesempatan berprestasi bagi semua peserta. Selain itu, pengembangan cabang baru tersebut dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Kemenak berharap langkah ini dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap MTQ sebagai kegiatan keagamaan yang tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga menumbuhkan nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan pemberdayaan. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Saudara berkati walaupun Anda berada, demikian kami telah hadirkan beberapa sajian lagu di musik religi di sore jelang malam hari ini, pendengar. Kita sudah dengarkan satu kelas lagu dari Nasida Ria dengan Kota Santri. Dan selamat malam untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI digital kami. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 18.59 menit. Sesaat lagi kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan program selanjutnya. Saat yang sekmi bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: kesulitan pasti ada kemudahan. Semoga lirik-lirik dari teman-teman Islam yang kami hadirkan pendengar menjadi inspirasi untuk Anda juga, menjadi inspirasi untuk kita semua dalam menjalani kehidupan kita. Ya pendengar, setiap bersatu dari Mataram, kami akhiri untuk rangkaian Mutiara Suri. Tadi sudah kita bersama dari pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kini kita memasuki rangkaian NTB Malam. Kami awali dengan satu informasi untuk Anda dalam program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara, kami hadirkan program Cek Fakta. Benarkah sering meminum kopi membuat seseorang susah pingsan? Iya, jadi faktanya kopi justru bisa memicu pingsan pada beberapa orang, bukan sebaliknya. Pingsan biasanya terjadi akibat penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau lonjakan asam lambung. Nah, kebiasaan minum kopi dapat memicu kondisi ini melalui beberapa cara. Jadi pada kondisi tertentu, minum kopi dapat memicu refleks saraf yang menurunkan detak jantung atau tekanan darah secara drastis sehingga pandangan gelap dan tubuh limbung. Jika Anda konsumsi kopi dalam keadaan perut kosong, kafein dapat mengiritasi lambung dan memicu asam lambung, dan hal ini sering menimbulkan rasa pusing, mual hingga keluhan nyaris pingsan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Selamat malam pendengar Setia Pro 1 RRI Mataram. Terima kasih Anda masih bersama kami malam minggu. Semoga saja malam minggu ini ada hal-hal baik, ada kegiatan positif yang sudah Anda rencanakan, yang akan membawa manfaat juga untuk Anda tentunya ya. Lebih santai menikmati malam minggu. Selain lebih santai menikmati malam minggu, jadi manfaatnya juga ada untuk orang-orang di sekeliling Anda, untuk orang-orang di sekitar Anda. Ya, pendengar, saya juga mengingatkan untuk Anda yang ingin mencari informasi terupdate, teraktual dan terpercaya, Anda bisa membuka portal resmi kami ya, rri.co.id. Malam minggu ini lagi santai saja, lagi bingung mau ngapain, lagi sendiri di rumah, mau keluar tapi malas. Saatnya mencari inspirasi dan informasi yang bisa menambah pengetahuan Anda ya. Bisa buka portal resmi kami, sekali lagi pendengar, rri.co.id. Banyak banget informasi untuk Anda, mulai dari informasi hukum, ekonomi, kemudian informasi olahraga pastinya ya, seputar Piala Dunia. Kemudian ada tips-tips menarik juga seputar kuliner, kesehatan, hobi dan lain sebagainya. Oke, pendengar Setia Pro 1 RRI Mataram, kita jeda sejenak. Saat ini pendengar sudah memasuki 19 lebih 20 5 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita dengarkan kumandangan Zanisha daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Asia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali saya Andi Suhandi kembali yang akan menemani ruang dengar Anda di malam ini ya, malam minggu di Sabtu malam 27 Juni 2026. Dan bagaimana kabar Anda di Sabtu malam ini? Apakah sudah siap untuk menikmati malam minggu? Semoga bahagia selalu ya. Bahagia juga saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda menggantikan rekan kami sebelumnya ya, Kuretu Nafizah, di mana saya akan siap menemani Anda, ruang dengar Anda hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 24

waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, Pro 1 Radio Mataram, kita nantikan ya pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita sama-sama nanti menyimak Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah kembali, kami hadirkan satu lagu untuk Anda. Kali ini kami pilihkan dari miliknya Vidi Aldiano, Bantu Aku Tuhan.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yudastiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi, sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus ke tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Karena kerja jadi masalah. Ya, kebetulan juga pas liburan ya, surah ya, dapat surah kan, dengan masih Jalan Jawa, jadi surah merupakan hari libur besar di Jalan Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja di saya 900-an, akhirnya berapa? 900-an.
9: 800-an. Apa? 800-an. Ini pengakusian capaian progres.
8: Progres masih bagus, ini masih 46%. 46%. Ini encourage tentu saja saya bisa ngebut yang tentu yang itu selesai. Tapi ya harus diakui, kalau begini kan perusahaan tinggal satu tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.

0: penafsiran dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
1: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan. 8.

0: baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu karena pengolahan tambahan seperti tadi gaharu, kemudian nira dan kemudian juga sakai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non perhutanan lainnya.
1: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Itu dari hasil pembicaraan itu dia akan ada bentuk pembongkahan yang warna sempurna kita.
3: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Assa mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Ekonomi bagus masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
5: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Assa mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
4: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
5: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
6: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya gitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
5: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Ain. Ain.
8: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626 Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
9: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
10: Kita kembali ke Banjarmasin 359. Lihatnya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang mengerti badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berdatang dan juga.
9: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pada Inggris, Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team that...
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
2: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: pressure. Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2. Meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
4: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
4: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di NTB malam ini bersama saya Andi Suhandi ya, yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan di Sabtu malam ya, setelah kita tadi menyimak warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta, saatnya kami akan hadirkan untuk Anda Success Story. Semoga kisah-kisah yang kami ketengahkan ini bisa memberikan inspirasi ya untuk seluruh pendengar, sehingga bisa dicontoh hal-hal yang baik. Baik pendengar, saya hadirkan satu kisah. Ini kisah tenun yang mengangkat nama desa pengrajin tenun Sukerara. Jadi alamatnya ini di desa Sukerara, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah ya. Di desa Sukerara, menenun bukan hanya pekerjaan, melainkan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi banyak perempuan di desa itu mulai usaha tenun dari beranda rumah mereka. Jadi awalnya hasil tenun hanya digunakan untuk kebutuhan adat dan keluarga. Namun seiring berkembangnya wisata budaya di Lombok, peluang ekonomi ini mulai terlihat. Salah satu pengrajin senior di tempat tersebut menceritakan bahwa dulu selembar kain tenun ini bisa membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk selesai. Harganya pun belum sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Namun mereka tidak menyerah. Para pengrajin mulai belajar memperbaiki kualitas produk, mengembangkan motif, mengikuti pameran UMKM, hingga saat ini memanfaatkan media sosial. Wisatawan yang datang ke Lombok semakin tertarik untuk membeli tenun sebagai oleh-oleh khas daerah. Dan saat pandemi melanda dan wisatawan berkurang drastis, banyak pengrajin beralih menjual produk secara daring. Jadi mereka belajar memotret produk, membuat katalog digital, dan memasarkan tenun di berbagai kota di Indonesia. Kini hasil tenun Sukerara ini tidak hanya dipakai pada acara adat ya, tetapi juga menjadi bagian dari industri fashion nasional. Ya mendengar, jadi warisan budaya ini akan memiliki nilai ekonomi tinggi ya, ketika ini bisa dipadukan dengan inovasi dan kemajuan untuk belajar. Nah selain itu pendengar, ada juga yang sering kita dengar ya, madu. Yang kalau disebut madu, saya selalu teringat dengan madu Sumbawa, madu hutan Sumbawa. Dan ini sampai saat ini sudah menembus pasar modern. Nah pendengar, di pedalaman Sumbawa, para pencari madu hutan ini dulu menjual hasil panen mereka pada pengepul dengan harga yang relatif rendah. Jadi mereka harus berjalan jauh memasuki kawasan hutan hanya untuk mendapatkan madu dari sarang lebah liar. Nah risiko jatuh, kemudian disengat lebah, bahkan cuaca buruk ini menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari mereka. Namun sebuah kelompok UMKM melihat peluang yang lebih besar, mereka mulai memperbaiki proses pengemasan dan menjaga standar kualitas madu. Dan kini produk yang sebelumnya hanya dijual dalam botol sederhana mulai dikemas lebih menarik dan higienis. Perjalanan menuju pasar modern tidak mudah. Mereka harus memenuhi standar keamanan pangan, kemudian mengurus perizinan, dan mengikuti berbagai pelatihan. Nah, berkat ketekunan tersebut, madu hutan Sumbawa kini mulai dikenal luas dan saat ini menjadi salah satu produk unggulan daerah. Dan saya sepakat memang ya, ketika mencari madu yang terpikirkan dalam otak saya salah satunya adalah madu Sumbawa. Jadi produk lokal ini bisa bersaing ya secara nasional ketika kualitas dan kepercayaannya dijaga. Ya pendengar Pro 1 Radio Mataram, kita kembali nikmati beberapa lagu dulu ya untuk menikmati suasana malam minggu malam ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berupaya menarik investasi melalui pemetaan potensi wilayah dan promosi kepada calon investor. Namun keterbatasan lahan yang sesuai dengan kebutuhan investor masih menjadi kendala utama dalam realisasi investasi di daerah tersebut. Asisten 2 Setda Kabupaten Sumbawa Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan, pemerintah telah membagi kawasan investasi menjadi 4 wilayah, yakni Barat, Tengah, Selatan, dan Timur. Menurutnya, wilayah Barat lebih diarahkan untuk mendukung sektor pertanian, sementara kawasan lainnya disesuaikan dengan kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang tersedia. Meski peluang investasi cukup besar, Suharmaji mengakui persoalan lahan masih menjadi tantangan. Investor kerap membutuhkan lokasi dengan karakteristik tertentu yang belum sepenuhnya tersedia di lahan milik pemerintah daerah. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar 21 Radio Mataram, saatnya kami ketengahkan untuk Anda mini drama. Kali ini mini drama dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Produksi RRI Lok Sumawe.
1: Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
2: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
1: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan, ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
3: Are you ready, guys?
4: Ready dong.
3: Eh, Nu, jangan lupa cek air minum ya.
5: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
3: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
5: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah. Oke?
6: Oke.
3: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting kita tetap bareng-bareng.
1: Kadang masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
5: Oh iya, sebelum jalan kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
6: Gas.
5: Hutan
6: lewat.
5: Takut
6: nekat.
5: Manly
6: hebat.
5: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
7: Eh, iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
5: Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
3: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
1: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
5: Ya udah, daripada ragu, mending kita cek kompas saja sekarang.
3: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
5: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
3: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
1: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
5: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
7: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
3: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu. Ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
5: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
3: Aduh, Ra. Ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
1: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
3: Ya udah, aku sendiri aja.
5: Rah, gak usah egois lah jadi orang.
1: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
3: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
1: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
3: Eh, kok hujan? Aduh, gimana ini?
7: Kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
8: Iya, firasatku jadi gak enak.
9: Apa kita cari Jura sekarang?
7: Oke, oke, kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
10: Benar, kalau kita panik, duh gawat, kita semua bisa dalam bahaya.
7: Jura, Jura, Jura, Jura,
10: Jura, Jura,
7: Jura, kamu di mana?
10: Di sini. Jura, kamu kenapa jadi gini?
11: Aku tersesat.
10: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
7: Nah, Jura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
1: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
10: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
7: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
9: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
7: Boleh.
9: Oke.
7: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
1: Pada akhirnya, Jura pun menyadari keegoisannya.
7: Raisa, tadi serem banget gak sih?
10: Iya, gak serem.
7: Apalagi pas Jura hilang ya?
10: Teman-teman.
7: Iya, ya, kenapa?
10: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
9: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
10: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
7: Benar tuh. Apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
1: Pagi datang membawa harapan baru.
7: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
9: Oke, yang penting kita tetap bersama.
10: Aku yakin kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras, butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati, butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai, butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur, butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

Terima kasih mendengar, Anda masih setia bersama kami ya di malam ini, malam yang panjang karena ini malam minggu ya. Dan Anda yang sedang menikmati hangatnya malam minggu, ada yang sedang santai di rumah menikmati kopi di tempat tongkrongan mungkin ya, berkumpul bersama keluarga, atau saat ini Anda yang sedang berkendara menuju suatu tempat, atau mungkin justru sedang bekerja ya, menemani malam ini. Apapun aktivitas Anda, semoga malam ini menjadi malam yang membawa cerita baik. Kalau biasanya malam minggu identik dengan pasangan, jalan-jalan, atau nongkrong, malam ini kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah menarik ya, tentang tempat di mana banyak orang menemukan teman baru ya, belajar hal-hal baru, bahkan menemukan jalan hidupnya. Tempat itu adalah komunitas. Karena ternyata banyak orang yang sukses bukan hanya karena bekerja keras sendirian ya, tetapi karena mereka bertumbuh bersama orang-orang yang memiliki semangat yang sama. Sekali lagi, selamat menikmati malam minggu Anda. Malam minggu memang sering dianggap malam untuk berkencan ya, tapi sebenarnya berkumpul bersama komunitas juga ini bisa menjadi bentuk kencan terbaik. Jadi kencan dengan mimpi, dengan kreativitas, bahkan dengan masa depan. Kalau ada yang bertanya, apa sih komunitas? Ini sering kami ulas ya, karena komunitas ini adalah sekumpulan orang yang memiliki minat, tujuan, profesi, hobi, dan kepedulian yang sama. Jadi kemudian mereka berkumpul untuk saling berbagi pengalaman, belajar bersama, berkolaborasi, hingga bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat ya, bermanfaat untuk dirinya, bahkan bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

hal terindah dari miliknya Seventeen ya. Lagu yang dirilis tahun 2011 mewarnai suasana malam ini. Jadi pendengar, kalau hari ini atau malam ini menjadi hal terindah untuk Anda, maka syukuri saja. Syukuri semuanya ya. Karena tidak semua orang beruntung memiliki banyak ya, banyak hal ya yang membahagiakan hari ini. Banyak hal yang indah yang patut untuk kita syukuri. Kita bisa bernafas, bisa melihat, bisa merasakan makanan dengan enak. Ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri setiap saat. Dan mendengar, tidak semua orang beruntung ya memiliki banyak teman sejak kecil. Tapi hampir semua orang bisa menemukan keluarga baru, yakni lewat sebuah komunitas. Dan kadang juga yang kita butuhkan bukan motivasi setiap hari ya. Yang kita butuhkan hanyalah lingkungan yang membuat kita tetap semangat. Dimana lagi kalau bukan di sebuah komunitas ya. Jadi kalaupun saat ini Anda sedang bergabung dengan sebuah komunitas yang membuat Anda bertumbuh, berdaya ya dengan komunitas tersebut, maka pertahankanlah. Terus belajar, terus berikan yang terbaik di dalam komunitas tersebut ya. Karena komunitas ini adalah sekelompok orang yang rutin bertemu untuk membaca bertemu untuk menyatukan pikiran ya, dengan hobi yang sama, dengan kepedulian yang sama. Jadi ini akan membuat orang-orang yang berkumpul dalam sebuah komunitas adalah orang yang memiliki saling mendukung dan tujuan yang sama. Selamat malam untuk Anda pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di siaran NTB malam ini, Pro 1 RRD Mataram. Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa memang harus penting untuk bergabung dalam sebuah komunitas. Jadi di era digital ini ya, seseorang bisa memiliki ribuan teman di media sosial, tetapi belum tentu ya memiliki seseorang yang benar-benar mendukungnya. Nah, disinilah komunitas hadir ya. Jadi komunitas menawarkan interaksi yang nyata, ada tempat untuk belajar, ada tempat untuk bertanya, ada tempat gagal tanpa dihakimi, dan ada juga tempat berkembang untuk bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

Ikuti siaran langsung sepak bola ya di melalui siaran Pro 1 RRI Mataram yang terus menyajikan pertandingan pertandingan di Piala Dunia untuk tahun ini, di mana tuan rumah untuk Piala Dunia tahun ini adalah Amerika, Meksiko dan Kanada. Baik pendengar, masih kami temani Anda di suasana malam minggu ini. Jadi kalau malam minggu ini Anda sedang menikmati waktu sendirian, jangan buru-buru untuk menganggap itu kesepian ya. Bisa jadi yang sedang Anda cari bukan sekedar seseorang untuk menemani, melainkan sebuah komunitas. Komunitas yang mampu membuat Anda merasa diterima, dihargai, dan tentunya bertumbuh bersama. Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, semoga kita semakin menyadari ya bahwa komunitas bukan sekedar tempat berkumpul. Komunitas adalah ruang untuk belajar, berbagi, saling menguatkan, dan bertumbuh ya, bertumbuh bersama. Karena di sanalah kita bisa belajar menghargai perbedaan, menemukan inspirasi, bahkan terkadang menemukan arah baru dalam kehidupan. Jangan ragu untuk melangkah keluar dari zona nyaman Anda, bergabunglah dengan komunitas yang membawa energi positif, yang membuat kita semakin produktif ya, semakin peduli, dan semakin bermanfaat bagi sesama. Karena perjalanan hidup akan terasa lebih indah ya ketika kita lalui bersama dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar yang telah setia menemani malam minggu ini ya. Semoga informasi yang kami hadirkan dalam obrolan komunitas malam ini bisa menginspirasi untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Mataram di manapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Kami akan terus menghadirkan rangkaian acara NTB malam ini Pro 1 RRI Mataram hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kami nanti akan temani Anda dalam acara Berbagi Rindu, Berbagi Memori dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram masih di NTB malam ini ya. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan menemani Anda di NTB malam ini dalam acara Ruang Rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Baik, pendengar Pro 1 Radio Mataram, silakan untuk Anda yang bergabung boleh di 081 80 dan 056 ribu, bisa juga di 0370 646 521. Siapa nih yang membuka jebak untuk Ruang Rindu malam ini? Kita sapa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu dengan siapakah ini?
1: Ini Bang Ayah.
0: Ini dengan siapa?
1: Bang Ayah.
0: Dengan Tony ini ya. Jangan ganti nama ya, dong.
1: Iya. Iya, ini nama dari Mbak Dila ini.
0: Oke, Tony, silakan di Dompu atau Bima sekarang.
1: Oh, di Bima, Bang Andi.
0: Ya.
1: Nanti habis tahun baru ada konsernya Bang Ayah nanti di Pasar Mataram.
0: Insya Allah. Ya.
1: Ya. Bagaimana Bang Andi sudah lihat lagunya saya tuh?
0: Belum.
1: Oh, di Facebook.
0: Ya dah, nanti ya Tony ya.
1: Ya. Ini saya mau kirim salam. Ya. Bunda Maya sudah masuk ya.
0: Tony yang pertama sekarang.
1: Ya. Buat Bunda Maya ya, selamat malam, semoga rezekinya banyak.
0: Amin.
1: Untuk Bunda Ika juga selamat. Untuk Bunda Ika. Untuk pacarku yang tercinta, untuk pacarku cinta yang ada di Dompu juga. Selamat malam. Ya, untuk Bang Andinya semoga cepat beli mobil.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih ya Bang Andinya.
0: Nggih.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tony ya, yang sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Malam juga dengan siapakah ini?
2: Jamiluddin.
0: Oh, Jamiluddin, apa kabar Pak Jamil? Sehat ya? Kok lemes banget suaranya ya?
2: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Silakan, salamnya buat siapa?
2: Dari kecilan dari mobil, kepalanya agak pulang tapi.
0: Oh, gitu. Silakan, salamnya buat siapa?
2: Dari rumah tadi tuh. Namanya?
0: Tony namanya. Pak Jamil kok ngeremeng-ngeremeng suaranya ya?
2: Ya.
0: Halo. Ya, yang tegas ngomongnya. Biar didengar sama pendengar juga. Jadi kalau ngeremeng-ngeremeng itu nanti apa jauh ini ngeraos Pak Ton, apa Jamil dia basen. Silakan agak tegas lagi ya. Pas tegasnya langsung macet-macet suaranya. Oke deh Pak Jamil, terima kasih ya. Terima kasih sudah bergabung, Gi. Baik, terima kasih untuk Pak Jamiluddin yang ada di Lombok Tengah. Di belakangnya mudah-mudahan nggak ngantuk nih suaranya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Makan Ruang Rindu, Bang Andi, apa kabar?
0: Baik, Pak Irwan, apa kabar Bang Irwan?
3: Alhamdulillah, saya lihat rezekinya nambah banyak uangnya sekarang nih
0: Bang. Amin, kan sudah Andi bilang, Andi Andi kesannya sombong ya.
3: Lalu Bang Andi ya bersama keluarga.
0: Amin.
3: Lagu apa sekarang?
0: Lagu-lagu barat ini.
3: Lagu-lagu barat, ya udah gila kan mengerti dia lagu barat.
0: Oh gitu.
3: Ini di ujung telepon ketawa.
0: Oke, okay. Silakan.
3: Semoga sehat selalu ya. Mm-hmm. Ya.
0: Nggih.
3: Ila sehat selalu bersama keluarga.
0: Mm-hmm.
3: Ya, terus ini Inanti, Rae juga kabar semoga sehat selalu. Terus ada Pak Tino juga ya. Ada Pemawiin juga di sana.
0: Mm-hmm.
3: Untuk persahabatan ada ini juga Bang Jabir Kendaya, ada Bang Andi Gunung Sari.
0: Mm-hmm.
3: Ada Oki juga.
0: Mm-hmm.
3: Terus ada Mas Raja juga, apa kabar? Semoga sehat selalu ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada Sahrir juga, ada Siapa Pemuli. Dan siapa lagi ya? Dan semua udah Bang Andi ya.
0: Okay.
3: Semoga sukses. Terima kasih atas waktu.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam Bang Irwan yang ada di Lombok Timur. Terima kasih Bang Irwan ya. Di belakang ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, keputus. Silakan yang bergabung di Ruang Rindu malam ini, kami nantikan. Halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar dengan diriku?
0: Sehat, Mbak Pamir Marisa?
4: Alhamdulillah.
0: Bang Andi sehat? Alhamdulillah. Sehat, sehat, sehat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mm-hmm.
4: Bapak aja, Nanti, Fiona, Mbak Bajan Lahir, Mbak Bang Kengke,
0: Mbak
4: Nusa juga,
0: Mbak
4: ada juga, Pujuh Bajan Serila, Bapak Tanya, Bapak Tanya, Bapak Masminya, Bapak Isya, Mas Yaudi, dan Pak Mawidi, Pak Mawidi,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marisa, terima kasih ya yang ada di Dermada sudah bergabung. Lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Iya, keputus. Malu-malu mungkin ya. Silakan mendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini. Ada siapakah? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar di Praia nih, Kinggi. Alhamdulillah. Kalau di sana kabarnya bagaimana, Bang Fajar?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Iya.
0: Silahkan.
5: Ada Pak Irwan tadi dan ada. Ini
0: ada. Ah.
5: Suami tadi.
0: Ya.
5: Ada Bunda Isa, Bunda Tiga Hajar Kinanti, Saudara Cahaya, Maya, Mbak Ina, Mbak Sari, Bang Ordes, Bang Kenzo, Mbak Tinja, ada Bunda Masnya, Bunda Katini, Bunda Marni, ada Pak Putri, ada Mbak Nisri, ada Mbak Lale, Mbak Ria, Mbak Nisri, Mbak Bang Jen dan yang lain, Samuel dan Bang Hedin, apa mudik? Ada semua manusia.
0: Oke.
5: Karena untuk bersama tanpa,
0: karena
5: sehat dan untuk dengan keluarga,
0: semua
5: keluarga besar RI akan angkat panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
5: Ya, terima kasih Bang Hedin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar ya yang ada di Praia. Ada satu penelpon lagi nih kayaknya. Boleh ya kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Bunda. Halo Bunda.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben ya Bunda ya.
6: Kemarin Bunda sudah kurang sehat berapa hari.
0: Kalau lalu keluar daging ya. Gitu.
6: Udaranya RRI.
0: Lui lalu keluar daging.
6: Be tetap daging ni lalu. Biar lalu sekedi lagu. Wah, boleh ya. Tiba-tiba keluar ada macam kalau lagu. Dan marak badan bu dokter kan anakku.
7: Nggih.
6: Jaga makanan dengan bentuk enak.
7: Betul.
6: Soalan jalan tol ini tak bisa keputus lepuh-lepuh buat.
7: Oh, nggih. Nggih, nggih, nggih.
6: Soalnya ini dan tak bisa masuk ke JSM barusan ini kerja kiri kanan dan bisa masuk.
7: Salamnya buat siapa?
6: Dari A sampai Z, selamat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, salam sehat, selamat.
7: Amin.
6: Pelinggi dan anda kunggi.
7: Nggih, bunda.
6: Saya selalu bersama keluarga di rumah.
7: Amin.
6: Dan kita dapat sehat nggih.
7: Iya bunda.
6: Makin lama teman tu kami nasi hati. Mudah-mudahan selalu lancar aktivitas, lancar kita selalu. Selalu dalam lindungan Allah dan Allah keluarga. Amin. Masuk tampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar kita. Rehat dulu ya untuk menerima para pendengar yang ingin bergabung. Kita ke lagu dulu. Ada lagu-lagu mancanegara yang akan kita nikmati untuk malam hari ini. Ini lagu-lagu mancanegara tahun 80-an sampai tahun 90-an. Kita nikmati bersama lagu-lagunya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Bersatu Radio Mataram, salah satu lagu yang cukup lawas ya. Ini lagu dari miliknya Elsa Play dengan Making Love Out of Nothing at All. Ini lagu tahun 80-an dan masih asik ya untuk kita nikmati di malam hari ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di malam ini di Ruang Rindu. Kami berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang kami siapkan. Ini lagu-lagu mancanegara. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Buang Rindu, Bang Sandi.
0: Malam juga, Ila. Apa kabar, Ila?
1: Alhamdulillah, di sini dingin banget,
0: Bang. Oh, di sana dingin ya?
1: Iya,
0: dingin banget. Oke, Ila. Salamnya buat siapa?
1: Lagu mancanegara ya, Bang Adi?
0: Iya, lagu-lagu lama nih.
1: Salam buat Kak Irwan, terima kasih yang sudah masuk ke luar tadi.
0: Malam juga, Ila. Terima kasih, Ila, sudah bergabung ya. Di belakangnya Ila ada siapa? Ih, keputus. Silakan mendengar yang bergabung. Halo, selamat malam. Keputus juga. Di Ruang Rindu kami masih temani Anda ya sampai jam 11 malam. Dan nanti setelah Ruang Rindu kami temani Anda di rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan dalam musik dan inspirasi. Silakan yang bergabung. Kembali saya coba untuk menyapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lale ya.
2: Gimana kabarnya Mas Andi?
0: Sehat Bunda Lale.
2: Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan nih.
0: Amin.
2: Untung kan cepat pulang, soalnya baru pulang ini ya Bang. Anu Mas.
0: Dari mana itu pulangnya?
2: Kebetulan ada tetangga di belakang rumah ini, ada acara begawi gitu.
0: Ah gitu.
2: Ya ini ada, dari tadi malam kita gak bisa tidur, dengar suara orang berkaraoke, sekarang udah mulai karaoke di sana. Tetap rumah soalnya belakang terus di belakang rumah.
0: Oke, karaoke-nya sampai jam berapa biasanya?
2: Jam 12.
0: Oh kirain sampai subuh gitu.
2: Enggak lah, terganggu sih orang tetangga-tetangga yang gak bisa tidur nanti.
0: Salamnya buat siapa nih?
2: Anu, hitanan.
0: Oh hitanan, kira nikahan.
2: Enggak.
0: Salamnya buat siapa?
2: Ya yang pertama buat Ibu Hati yang ada di Singaraja, ngomong-ngomong gitu tetap diberikan kesehatan. Tanda umur, rumah rezeki selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
2: Terus ada Pak Mawiin, ada Pak Ordes, ada Pak Tahril, ada Pak Andi Gunung Sari, ada Mas Raja, ada Pak Fajar, ada Mang Riam, ada Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, ada Mbak Kenzo, ada Mbak Kenzo, ada Pak Ken, Mbak Kenza, Pak Kenzo, moga saya selalu. Ya buat Pak Nursah, Pak Marisa, ya buat Pak Haji Sahabudin, ya buat semua semuanya lagi.
0: Oke.
2: Terkecuali dalam kompak kesabaran. Buat Mas Andi, moga Mas Andi selalu diberikan kesehatan, panjang umur, semakin dilancarin rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau besok malam siapa yang siaran?
0: Besok malam Andi juga.
2: Oh, enggak takut itu kan besok Mas Andi.
0: Kenapa?
2: Ada, kebetulan ada anak pesakan besok. Ada acara pentas.
0: Oh gitu ya.
2: Masih TK sih, besok nari.
0: Oh gitu, ya.
2: Masih TK.
0: Oke.
2: Temeniki dah hatur tiang, geng. Matur kasih atas waktunya. Sirang rangkum setiang ngebahas Sina Sampura, Agum Alis Sina Pura, geng. Lalu tunggu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bunda Lale, di malam hari ini sudah bergabung di Ruang Rindu. Halo, selamat malam di belakangnya. Halo.
3: Selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa, di mana?
3: merindu, yang berbagi rindu memori lewat lagu dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu di Maluku Tengah, sehat Ayu?
3: Sehat, hari ini saya sudah mulai mendingan. Kalau kemarin agak flu ya, karena emang sini sudah masuk musim penghujan.
0: Silakan, salamnya buat siapa?
3: Ini sama abang siapa ya?
0: Ini dengan Andi Gaga.
3: Oh, dengan Bang Andi Gaga. Iya deh, lagunya sudah dipilih kah?
0: Iya, udah disiapkan ini.
3: Dari siapa lagunya, Bang?
0: Ini lagu-lagu mancanegara tahun 80-an, tahun 90-an. Cukup lama sih lagu-lagunya.
3: Iya. Okay. Jadi saya mau apa namanya? Sapa buat Pak siapa ya? Itu yang aduh, Mama Isma atau Mama siapa?
0: Yang mana itu?
3: Aduh, siapa cuma nyapa saya gitu ya? Tapi Bang Andi saya mau siap. Oh ya Bang, itu Bunda Mas Nia. Saya Bunda Mas Nia, Mbak Maya sama Abang Oldes gitu ya. Yang menyapa saya kemarin malam. Tapi saya mau luruskan nih ya Bang Andi, karena
0: kenapa itu?
3: Mungkin mikirnya saya orang di sana gitu ya, tapi saya memang di Pulau Serang, tepatnya di Kota Wasi, Kabupaten Maluku Tengah. Dan saya tidak pernah berganti nama gitu.
0: Oh gitu.
3: Ya, nama saya dari mulai pertama saya mendengarkan RRI terestrial, RRI Ambon, dan berpindah ke RRI Play itu dari RRI digital gitu. Yeah. Nah, mungkin pendengar RRI Mataram juga mendengarkan saya biasa berjaringan gitu ya. Saya memang di Pulau Seram, tepatnya di Kota Masohi. Dan saya aslinya Sulawesi Tenggara.
0: Okay.
3: Satu orang tua saya merantau, dan kami merantau di Maluku itu pada umur 2 tahun, dan orang tua saya adalah petani cengkeh di Maluku.
0: Oh iya. Halo Ayu.
3: Iya. Halo.
0: Iya, karena ada jadi juga penelpon ya, saya... Halo Ayu. Karena ada juga penelpon yang suaranya tuh mirip kayak Ayu gitu. Orang sini gitu, orang Lombok.
3: Oh, yang tahu orang Lombok.
0: Orang Mataram.
3: Iya, kemarin malam itu, 2 hari yang lalu kan penyiar juga menyampaikan seperti itu. Tapi saya sampaikan, saya di Maluku Tengah, Pulau Seram itu adalah kota tertua di Maluku, dan kota provinsinya adalah Kota Ambon Manise.
0: Persis suaranya kayak Ayu ini. Jadi mungkin mereka mengiranya itu.
3: Suaranya aja yang sama.
0: Hampir mirip
3: ya,
0: gitu.
3: Ya mungkin suaranya sama tapi kita beda gitu ya. Saya memang gak pernah ganti nama, mohon maaf di udara. Dan itu nama saya biar saya masuk di RRI manapun mereka tahu adalah saya. Dan dia saya menyapa buat Pak Widi di Tokyo. Dia juga sangat tahu tentang saya.
0: Dia oh iya Pak Widi ya, Pak Widi yang ada di Tokyo, selamat malam. Biasanya ikut gabung juga beliau.
3: Ya, beliau itu adalah orang Bali, dan saya juga kan biasa dari Denpasar, dan kita bergabung di apa namanya grupnya dari Denpasar.
0: Iya. Terima kasih Ayu ya.
3: Bali dan ya mohon maaf semuanya ya, saya Ayu dan saya tidak pernah mengatasnamakan. Iya, saya di Maluku Tengah, mohon maaf ya bisa di share.
0: Hampir mirip memang suaranya.
3: Masih ada di Pulau Seram.
0: Makasih Nggih.
3: Iya. Okay. Iya, terima kasih
0: Bu
3: ya.
0: Ayu.
3: Ya, selamat malam.
0: Iya, malam untuk Ayu yang ada di Maluku. Terima kasih. Kita ke lagu dulu ya, untuk kita nikmati suasana malam minggu ini. Lagu-lagu mancanegara bernostalgia di ruang rindu malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ruang Rindu masih menyapa Anda di kesempatan malam hari ini. Yang ingin bergabung boleh ya. Satu penelpon, kembali saya sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya di Mantang. Alhamdulillah, di sana sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Silakan.
1: Ya. Abu Baratnya sekarang. Oke, salam dulu ya. Buat keluarga di sini, salam hormat sama sayang aja. Buat Widya sama suaminya, ada Sahril, ada ini Raja, ada Yogi, tempatkan aja Pak Ji Herman, ada Kinanti, udah masuk Kinanti?
0: Kinanti belum.
1: Kinanti, ada Alvin, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, ada yang Jember, ada Purbaya, ada Amatian di Lombok Timur, ada Bunda Marni, Pak Sutri, ada Bunda Tarsin. Semuanya di Lombok Timur ya.
0: Oke.
1: Okay. Kecuali tadi Ayu tak dengar. Anu yang kemarin itu di dia masuk di Bang Denny.
0: Terus?
1: Kan saya kenal suaranya, ada bilang. Ini dikirain ini Ayu ini kan sering masuk dulu-dulu. Iya, saya tambah suaranya ini, dah bilang Bang Denny. Tapi tumben dah masuk di acaranya Bang Denny kan. Emang banyak mirip suaranya. Di daerah ya, banyak mirip suaranya. Mirip suaranya sama Viola ini.
0: Oh gitu.
1: Ya, mirip tapi bukan dia.
0: Ya.
1: Ya dah yang di luar daerah ada Kusati, Pak Tony juga. Ada Bu Ige, Bunda Parida sekarang sering masuk juga.
0: Iya.
1: Dan tetap sehat, oke ya.
0: Amin.
1: Nah, buat ini siapa lagi yang di Lombok Barat? Pak Ji Herman, Pak Marisa juga ya. Pak Fajar tadi saya dengar masuk.
0: Oke. Okay.
1: Lalu ya.
0: Iya.
1: Ya buat semuanya aja ya.
0: Nggih.
1: Fans-fansnya RRI.

0: Oke.
1: Sendiri baik juga.
0: Alhamdulillah baik.
1: Iya, pantesan suaranya semuanya cepat sekali.
0: Harus semangat. Malam mingguan ya.
1: Iya.
0: Silakan salamnya buat siapa?
1: Ya, salam buat Kaki Nanti, Bang Alvin,
0: ya.
1: Buat Ila, Irwan, Marisa, Bunda Cahaya, Bang Fajar. Terus buat siapa namanya Ayu tadi, kalian kenal Ayu ya? Yang katanya di Maluku, ya. Suaranya tuh mirip-mirip mungkin, makanya dikirain nama seseorang. Yang penting dirinya Ayu dah, Ayu cantik dah yang mempesona ya. Iya dah, buat Bang Andi katanya tadi langsung promosikan diri Bang dengan Andi Gagah katanya kalau ada cewek yang lembut-lembut Bang Andi. Iya dah, buat semuanya dah Bang Andi, juga Bang Sahril juga, buat Bunda Aisyah juga, bergabung kembali Bunda Aisyah ya. Iya sudah kalau gitu Bang Andi, selamat bertugas aja, selamat selalu ya, hati-hati kalau pulang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan penelpon kita terakhir Kinza ya di Lombok Timur. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Terima kasih sudah berpartisipasi ya atasnya Anda di Ruang Rindu untuk malam hari ini di malam Minggu atau Sabtu malam 27 Juni 2026. Setelah Ruang Rindu nanti kami akan temani Anda di musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Penutup Ruang Rindu ada dua lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Kita nikmati bersama lagu-lagunya Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

0: Hasil pembinaan olahraga usia dini yang dilakukan sekolah, klub maupun pengurus cabang olahraga di daerah. Menurutnya Kejurprof tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan berkelanjutan untuk memperkuat ekosistem olahraga prestasi di NTB.
1: Pilihan cabang olahraga itu tentu yang pertama kita melihat DBON, cabang-cabang yang dalam DBON yang memang tumbuh dan berkembang sangat baik di NTB dan yang memang sudah berprestasi, ya kan, seperti atletik, kemudian beberapa cabang lain dan beberapa cabang unggulan daerah. Ini yang kita perkuat kembali sehingga harapan kami event yang kami laksanakan bekerja sama dengan Pemprov Cabor ini bisa menjadi ajang kemunculan atlet-atlet berbakat terutama di sisi usia dini.
0: Pelaksanaan Kejurprov ini dijadwalkan berlangsung setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB. Namun untuk cabang olahraga atletik telah dilaksanakan lebih awal beberapa pekan lalu. Selain menjadi bagian dari rangkaian Kejurprov, pelaksanaan atletik tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang penjaringan atlet yang akan dipersiapkan menuju kejuaraan nasional.

0: Atmosfer sepak bola daerah kembali menghangat di Kabupaten Lombok Utara. Sebanyak 64 klub dari berbagai kecamatan siap bersaing dalam Liga 4 Piala Bupati Lombok Utara tahun 2026 yang resmi bergulir di Gor Mini Pemenang. Turnamen yang akan berlangsung selama 3 bulan ke depan ini menjadi kompetisi sepak bola paling bergengsi di tingkat kabupaten. Selain memperebutkan gelar juara, ajang tersebut juga menjadi sarana pembinaan sekaligus pencarian talenta-talenta terbaik yang akan dipersiapkan mewakili Lombok Utara pada ajang Piala Gubernur Nusa Tenggara Barat. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Samsuri mengatakan, kompetisi ini menjadi wadah bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengembangkan kualitas sepak bola daerah.
1: Masyarakat Lombok Utara hadiri Liga 4 Piala Bupati 2026. Mudah-mudahan ke depan kita disuguhkan juga oleh pertandingan-pertandingan yang luar biasa, dan mudah-mudahan lagi bibit-bibit pesepak bola Lombok Utara akan lahir dari Liga 4 Piala Bupati 2026.
0: Melalui turnamen ini, para pemain diharapkan mampu meningkatkan kemampuan teknis, mental pertanding, dan juga menjunjung tinggi nilai sportivitas. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Lombok Utara untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kompetisi hingga berakhir nanti. Dukungan supporter yang positif dinilai akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk menampilkan permainan terbaiknya.

0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dipora Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan konsep pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejurprov tingkat pelajar dengan menyebar venue pertandingan di berbagai kabupaten kota. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Dipora NTB Agus Sukmayadi mengatakan pelaksanaan Kejurprov tingkat pelajar yang tidak tersentral di satu lokasi merupakan bagian dari strategi pembinaan atlet sejak dini. Menurut Agus, selama ini atlet dari Pulau Sumbawa relatif lebih sering mengikuti pertandingan di Pulau Lombok. Sebaliknya, masih banyak atlet dari Pulau Lombok yang belum memiliki pengalaman bertanding di Pulau Sumbawa. Kondisi tersebut dinilai perlu diatasi agar para atlet memiliki pengalaman kompetisi yang lebih merata.
1: Ada 11 cabur insya Allah yang akan kita pertandingkan dan lokasinya kita sebar di berbagai kabupaten kota. Ini tujuannya untuk apa? Sehingga anak-anak kita juga bisa merasakan

0: bertanding, mungkin selama ini teman-teman atlet kita yang di Pulau Lombok tidak pernah bertanding di Pulau Sumbawa. Kasus yang sering terjadi, atlet kita di Pulau Sumbawa yang sering tanding ke Lombok. Mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan di tingkat kabupaten kota yang kami sebar ini, sehingga sebelum mereka menjadi pure menjadi atlet NTB, memang secara mental mereka untuk tingkat provinsi sudah bisa dilewati dengan baik.
1: Agus menjelaskan penyebaran venue ke Jurprov tidak hanya bertujuan meningkatkan pemerataan kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi sarana pembentukan mental atlet sebelum mereka diproyeksikan menjadi atlet yang mewakili NTB di tingkat yang lebih tinggi. Dengan sering bertanding di berbagai daerah, atlet diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, suasana pertandingan yang berbeda, hingga tekanan kompetisi di luar daerah asalnya.

0: Atlet fish swimming dan akuatik binaan KONI Kota Mataram tampil dominan pada ajang Universitas Pendidikan Mandalika UPM Aquatic and Fin Swimming Competition 2 2026 di kolam renang Dewi Anjani Selasa 23 Juni 2026 lalu. Kejuaraan yang mengusung konsep kejuaraan daerah atau kejurda tersebut diikuti oleh atlet dari seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Dalam kompetisi itu, kontingen Kota Mataram berhasil menunjukkan performa terbaik dengan memborong sejumlah medali emas dan menjadi salah satu kekuatan utama di cabang olahraga akuatik dan fin swimming. Ketua Pelatnas Sangkareang Andik Budi Haryono mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian para atlet yang mampu tampil konsisten dan mendominasi persaingan. Menurutnya, keberhasilan meraih banyak medali emas semakin meningkatkan optimisme tim untuk kembali menorehkan prestasi pada Porprov Juli nanti.
1: Cabor ya, fin swimming atau selam dengan akuatik. Alhamdulillah pada sampai sekarang itu Mataram di atas angin ya. Jadi mendominasi medali emasnya. Atlet ya kita pelada akuatik itu nurutnya 17, kemudian di fin swimming 7. Ya sepertinya juara umum karena dari hasil kemarin saja akuatik itu bisa menyumbangkan 17 emas, kemudian fin swimming menyumbangkan 9 emas.
0: Berhasilan pada UPM Aquatic and Fin Swimming Competition 2 2026 pun menjadi sinyal positif bahwa atlet-atlet Kota Mataram siap bersaing dan memberikan hasil terbaik demi mengharumkan nama daerah pada Porprov NTB 2026.

0: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan langkah strategis menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028 mendatang. Selain fokus pada pembinaan atlet, PASI NTB juga mengagendakan pelatihan bagi wasit atau juri dan tenaga teknis untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan event serta mendukung peningkatan prestasi atlet daerah. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyebutkan, Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026 menjadi bagian penting dalam tahapan pembinaan menuju PON 2028. Hasil yang diraih pada Porprov dinilai menjadi modal bagi atlet NTB untuk bersaing di ajang olahraga nasional tersebut. PASI NTB juga menilai kesiapan atlet harus didukung sumber daya manusia di bidang teknis pertandingan. Karena itu, organisasi atletik tersebut akan menggelar pelatihan bagi wasit dan juga tenaga teknis lainnya guna membangun ekosistem olahraga atletik yang lebih profesional.
1: Nah, dengan sendirinya juga PON menjadi bagian dari fokus secara khusus untuk kita siapkan atlet. Dan di samping itu juga untuk memperkuat ekosistem event ini, itu harus didukung oleh tenaga teknis ya. Di situ ada wasit dan tenaga teknis lainnya. Nah, kita juga akan melakukan ya semacam pelatihan ya wasit dan tenaga teknis lainnya nanti sebelum porprov. Ya, mudah-mudahan ini juga sebagai bagian dari kita meningkatkan kualitas atlet.
0: Pelatihan itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pertandingan sekaligus mendukung performa atlet NTB dalam menghadapi kompetisi tingkat nasional. Program tersebut juga menjadi bagian dari penguatan pondasi atletik NTB menuju PON 2028 dengan target melahirkan atlet yang mampu bersaing di level nasional maupun internasional.

Pendengar, demikian dinamika olahraga minggu ini. Saya Fatmawati bersama seluruh tim Kerabat Kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemahli pahloh cinami, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tetap berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Prusatera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini saya masih bersama dengan Anda, pendengar di rangkaian siaran Prusatera di Mataram ya. Kesempatan hari ini di hari Minggu 28 Juni 2026. Dan seperti biasa pendengar, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita nanti akan segera mengikuti siaran langsung laga pertandingan Piala Dunia untuk hari ini, di mana nanti ini akan berlaga Kolombia versus Portugal. Ini saya yakin ya, para pendukung masing-masing negara sudah siap-siap ya untuk mendengarkan. Jadi jangan khawatir pendengar, untuk Anda yang terpaksa tidak bisa nonton mungkin karena pekerjaan atau aktivitas, Anda masih bisa mengikuti jalannya pertandingan melalui siaran dari Plus 1 RRI Mataram. Sembari menanti pendengar, saya hadirkan dulu beberapa lagu berikut ini.

Inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

0: kali liberal ketika itu ditahan oleh tim nasional Kongo. Memang keduanya dipastikan lolos, tetapi tentu hal ini sangat menentukan untuk siapakah lawan mereka nanti di babak 32 besar. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan Bung Senpi dan juga Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak pertama Kolombia menghadapi Portugal.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Kolombia versus Portugal.
0: Silakan Bung Senpi, Bung Yanto.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, detik-detik kick-off babak pertama akan dimulai. Pertandingan antara Kolombia versus Portugal. Penentuan juga bagi siapa yang akan terus melaju ataupun maksud kami juara grup. Dan saya bersama Bung Yanto dan juga Bung Estu akan memandu jalannya pertandingan. Untuk awal babak pertama ini kita akan dipandu oleh Bung Yanto. Silakan Bung.
3: Baik, saudara-saudara bergar di manapun Anda berada, di seluruh penjuru tanah air yang terus memantau secara langsung kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang pagi waktu Indonesia Barat berlangsung di Stadion Miami Amerika Serikat. Kolombia dengan kostum kuning celana biru dan kaos kaki berwarna putih kini mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain Santiago Arias untuk melakukan umpan tarik ke belakang ke penjaga gawang Camilo Vargas. Vargas kirimkan pendek sudah ke depan kepada pemain belakangnya dengan cepat mencoba melakukan tekanan mencari kewenangan berdiri bebas umpan ke sektor bek kanan pertahanan Portugal. Cepat menggiring gol, melihat di sana ada pemain nomor 7 Luis Dias umpan ke tengah lagi hampir saudara. Satu umpan tarik tadi yang dilepaskan oleh Dias ke belakang tak penalti. Dan di situ ada satu pemain yang berdiri pada posisi yang sedikit bebas, tetapi sayang tendangannya ataupun sontekan ke gawang Diego Costa masih melambung. Dengan demikian belum berkedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0. Satu pemain John Cordoba tadi yang mencoba melakukan gawang kandikan belum berapa kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan di bawah pemain-pemain Kolombia berikan umpan ke depan sektor kedua. Ternyata sayang, seribu sayang, kami lihat pemain depan nomor punggung 4 Santiago Arias sudah berdiri pada posisi offside. Jika demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal di menit-menit awal babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan mencoba langsung menekan, tetapi hingga saat ini memang belum ada peluang emas yang berbahaya baik dari kubu Portugal maupun dari kubu Kolombia. Kita nantikan, kini kembali permainan dilangsungkan. Dua bek kanan Portugal mencoba membangun serangan, sedarkan bola pendek ke depan, jadi kisah penerangan, tarik ke belakang lagi dia kepada Coutinho. Coutinho gerak tubuh sendak dia kepada Nuno Mendes. Mendes permainkan bola masih jalannya sendiri, dibayang-bayangi oleh pemain John Cordova ataupun pemain nomor punggung 7 di sana ada Luis Dias, tetapi masih permainkan bola, berikan kepada sayap kiri bek kiri yang maju ke depan ini, mencoba menggiring bola Mendes, sodorkan bola pendek ke depan, tapi lagi ke belakang dia kerja sama lagi dengan pemain nomor 17 cepat menggiring bola dari Renato Ferreira, pega umpan ke depan, mencoba melihat tiga setengah sudah masih menggiring bola cepat dia, melebar ke sektor kanan yang juga adalah Bruno Fernando, masih permainkan bola cepat dia, kerja sama lagi Joko Cancelo, Cancelo tarik ke belakang, mencoba menggur pertahanan Portugal, umpan ke sektor kiri, bek kiri maju ke depan dia, berbahaya serangan Kolombia, kerja sama dengan Mendes, Mendes umpan ke depan, kali ini terjatuh, kami lihat pemain Nuno Mendes digait kakinya oleh pemain nomor punggung 11 dari Portugal, yaitu pemain John Arias. Jika demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Polandia dari sektor sebelah kiri sebelah kanan. Ya, pertahanan kesebelasan maksud kami Portugal yang mencoba melakukan perlawanan itu bisa melacak ancang. Kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo mencoba melakukan tendangan bebas sih. Satu pemain tadi digadang, jika demikian kini terjadi lagi umpan ke depan, terjadi perebutan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kolombia, namun datang lemah tembakan putaran dari jarak yang cukup sempit. Kami pemain Portugal mencoba menghadang dan melakukan tembakan, tetapi melambung sedara. Dengan demikian selamatlah gawang Kolombia, belum merambah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Dengan demikian hanya menggasingkan nampaknya out gawang untuk kesebelasan Kolombia. Sudah ke depan melambung, namun salah umpannya diburu oleh pemain-pemain Portugal yang menggunakan kostum merah marun ini. Ya, terhentikan kostum kebanggaannya. Sementara ribuan penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan ini di Stadion Miami yang berkapasitas 64.000 tempat duduk atau 40.000 orang kini sudah menggema sana sini memberikan support kepada tim kesayangannya Polandia maupun Portugal untuk memastikan diri maju ke babak 32 besar. Kita nantikan. Meskipun saat ini memang kedua tim ini boleh katakan sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar, namun tentu gengsi menjuarai grup terus sangat diharapkan oleh para pendukung. Ya, kita nantikan lempar ke dalam ini dilakukan pemain Polandia. Punggung 14 kami kira ambil ancang-ancang dia atau merampas bos kami Santiago Best. Dilakukan melamun tiktok juga terjadi, lepas tembakan tidak jadi, dihadang kemudarang. Oh, berbahaya saudara-saudara, sangat dari Polandia di kotak penalti, tapi disabung saja bola tadi oleh pemain belakang Portugal langsung melewati garis tengah sudah yang dituju adalah Cristiano Ronaldo. Tarik ke belakang dia, umpan ke sektor kanan, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Portugal dari sektor sendiri, daerahnya sendiri. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam? Ternyata Nuno Mendes, ambil ancang-ancang dia, sudah lakukan lambung di depan. Tujuh kapten kesebelasan di sana terjadi perebutan. Tak kami sebentar dia kuasai sepenuhnya, tapi kali ini bolanya mental dari ujung kaki pemain Portugal dan keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Jogo Felix tadi memukul bola dengan demikian lemparan ke dalam untuk Kolombia. Ambil ancang-ancang kami lihat pemain nomor 4 Santiago Arias sudahlah kelemparan, tetap kali ini lemparannya dinyatakan salah dan beralih lempar kini untuk Portugal. Nuno Mendes saudara-saudara sudah lakukan lemparan ke belakang saja, kerja sama lagi dia dengan Joga Cancelo. Cancelo kirimkan ke depan kepada Ruben Dias ataupun kepada Bruno Fernandes, mencoba kirimkan ke cepat menggiring bola, umpan ke sektor sebelah kanan, berbahaya serangan dari Portugal. Nomor punggung 11 di situ ada Joga Felix, kotak aku gawang. Sayang umpan yang diberikan Fredrik tadi maksudnya kepada Pedro Neto, tetapi sayang bolanya lepas. Walaupun mencoba di heading tadi, sayang tidak tersentuh bola tadi dan akhirnya bola meluncur tinggalkan lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri gawang awal Kolombia Camilo Vargas. Dengan demikian selamatlah gawang Kolombia, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kata mata. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain Kolombia, mencoba mendekati kotak penalti, kotak kedua sebentar dia Anderson John Carudo berikan kembali, lepas tembakan. Satu tembakan menjusur tanah tadi dilepaskan oleh James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia. Sayang sekali bola tadi begitu cepat, walaupun ada dua pemain Kolombia di daerah kotak penalti, tapi tidak mampu menyentuh bola dan akhirnya bola tadi jatuh di sebelah kiri yang gawang Diego Costa. Gawang yang sudah terserang ini saudara-saudara kita nantikan. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain belakang pemain-pemain depan Portugal, berikan umpan ke depan yang itu adalah pemain tengah tadi, berikan umpan ke sektor sebelah kiri, masih bermainkan bola. Pemain Portugal mencoba melakukan tekanan, kita misalkan gerindah mundur jauh ke belakang dia, kerja sama dengan Fikima ataupun Ruben Neves, gerak musnah dia, melihatkan badannya, tarik ke belakang lagi, datang lagi dari belakang kamera, di sana ada Renato Vega, Vega umpan, tetapi sayang maksudnya umpan cepat tadi ke sebelah kiri, berikan kepada Ruben Neves, tetapi sayang bola tadi gagal dan tidak berhasil, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, lemparan ke dalam kami kira untuk kesebelasan Kolombia. Ya, pemain-pemainnya memang sangat berjuang keras hari ini, baik Kolombia maupun pemain-pemain dari Portugal, untuk meraih poin penuh pada pertandingan yang sangat menentukan. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Portugal, umpan ke sektor kanan daerahnya sendiri, berhasil dijemput bola tadi kuasa sebelumnya, sodor bola pendek lagi kepada Vitinha. Vitinha umpan ke sektor kiri, umpan terobos masuk cepat dia kepada Mendes. Mendes mencoba menggiring bola, mendekati kotak penalti, masih berputar-putar dia mencari ruang tembak, angkat ke kotak penalti, sayang tidak mampu karena bola tadi terlebih dahulu dicocor ke seluruh luar 8 pertandingan oleh pemain nomor punggung 4 Santiago Arias. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Portugal. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ataukah hanya out gawang saudara-saudara? Karena tadi memang jauh dari hadapan wasit, ternyata mungkin hanya out gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan, Basu saja memberikan pendek kepada John Cordova. Cordova tarik saja dia, kerja sama liga dekannya, tarik ke belakang lagi jauh kepada pemain belakang John Lucumi. Lucumi hentikan dengan kaki kiri dan setibus kepada penjaga gawang Milo Vargas. Vargas umpan ke sektor kiri, back kiri yang kini mencoba serangan, cepat menggiring bola dia, teruskan kepada John Cordova lagi ataupun kuadratannya dia Permacado, masih permainkan bola, tarik ke belakang lagi, mencoba menggiring bola, merangsek jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Tenang-tenang saja, kekuasaan dikirimkan lebar lagi ke sektor sebelah kanan. Ada di sana terlihat pemain Polandia berikan umpan masuk, ya masuk Kolombia masuk kami. Sudah melihat cepat jauh, kali ini terjadi perebutan di sektor sebelah kiri Portugal, tetapi terjadi tundur menyundul di tingkat lingkaran tengah. Kuasa sebelumnya pemain Kolombia menggiring bola, namun pada di tengah jalan kuasa berada Renato salah umpannya, cuma diburu oleh pemain belakang, tapi kali ini untung saja ada dua pemain belakang Portugal yang menyelamatkan bola. Akhirnya kini kuasa sebelumnya lagi oleh Renato Vega. Vega umpan ke sektor kiri kepada Mendes ataupun kepada Vitinha. Tarik ke belakang lagi, masih bermain di daerah sendiri. Tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, mencari teman yang berdiri bebas dalam bagian ataupun di bagian penyerang ini. Namun belum akan melakukan tendangan pendek saja, kebersihan dikirimkan. Sementara pemain-pemain Kolombia juga terus mencoba memantau, membayang-bayangi pemain-pemain Portugal ini. Kuasa sebelumnya melihat 3.5 sudah ada Mendes di situ, tarik lagi ke belakang Mendes, kerja sama lagi dengan Vitinha di lingkaran tengah dari sendiri, masih bermain 1-2 jak umpan ke sebelah kiri, berbahaya serangan dari Portugal kini mendekati daerah lawan. Ada di sekitar melihat Ronaldo berputar-putar dia, lebar lagi satu kanan, angkat ke sayap kiri, ada di sekitar pemain Portugal mencoba melakukan tekanan ataupun Pedro Neto tarik ke belakang lagi, dibayang-bayang dengan ketat, berikan lagi ke belakang, lepas ke belakang. Sayang, tembakan dari jarak yang jauh, jarak yang cukup jauh saudara-saudara, coba dilepaskan tadi, tapi jatuh sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara. Pertandingan babak yang pertama Kolombia melawan Portugal sudah berlangsung 11 menit 52 detik. Kini penjaga gawang Camilo Vargas mencoba permainkan bola, tenang-tenang saja, tendang sudah ke depan. Yang dituju adalah pemain Santiago Arias. Santiago tarik ke tengah dia, kerjasama lagi dengan rekannya ada John Cordova di situ, masih bermain ke bola, tarik ke belakang lagi kepada Lucumi. Lucumi pendek saja kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Kuasa bola sepenuhnya jarak kotak penalti, ambil ancang-ancang tendang sudah ke depan dengan kiri, melambung melihat garis tengah sudah, yang dituju adalah Davidson Sanchez ataupun David Matano mencari perebutan dia, masih memainkan bola tadi lagi kulakan tengah. Kini Kolombia mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih permainkan bola dengan kostum kuning celana biru ini, berarti musuhnya merapat kami lagi sama John Lucumi, mendekati daerah sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih permainkan di tengah, mencoba mencari kawan yang bebas, mencoba memancing pemain-pemain Portugal untuk maju ke depan. Dan kini kuasa lagi Lucumi, gerak tubuh sudah dia berlarma, sorotan melebar ke depan, berbahaya serangan dari, ya ada John Arias di situ, melebar ke sektor kanan, ada Santiago Arias, gerak tubuh saya tadi ke belakang lagi, masih kuasa semuanya pemain-pemain Kolombia, mendekat dari kotak penalti, menggiring bola dia, merasa ke jantung kotak penalti, berikan pendek saja, gerak tubuh sudah dia, umpan ke belakang, tarik lagi, melebar ke sektor kiri, gerak di situ, tarik putar ke distor, lepas tembakan di jari, masih berputar-putar dia di gawang, dihalangi empat pemain, berhasil menyusuk ada di situ, kami pemain Santiago Arias, mencoba angkat bulu gawang, membentur pemain belakang Portugal, yang kedua kali coba dibantu dari belakang, serangan balik dari Kolombia, merupakan tahan dengan dada sejenak, angkat, melebar ke sektor kiri, mengurung dia, masuk tembakan di sektor dia, lepas tembakan bulu gawang, oh! Satu tembakan keras tadi coba dilepaskan pemain nomor punggung 14 dari Kolombia. Ternyata tendangannya masih melambung, saudara-saudara, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 dan hanya menghasilkan out gawang. Ya, tendangan Gustavo Puerta tadi berhasil mencoba langsung berhasil menekan, tetapi rupanya belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Portugal mencoba babak serangan, cepat sekali menggiring bola. Ada Pedro Neto di sana mencoba melakukan tekanan tepuk kepada Joao Cancelo, dan secara umpan ke dalam kotak penalti berbahaya. Ah, kali ini sambung saja bola keluar John Lukumi. Lukumi kirimkan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan. Kuasa semuanya pemain Portugal, mencoba merangsek di kantung pertahanan lawan, mendekati dalam kotak penalti. Umpan dia kerjasama lagi dengan pemain Renato. Renato melebar ke sektor kiri kepada Mendes. Di sektor gelandang pertahanan kesebelasan Kolombia masih bermain buat memainkan bola tadi ke belakang lagi, kerja selama begini di sana, mencoba melakukan kepada Ruben Neves ataupun berikan kepada Pedro Neto. Neto memberikan ke belakang lagi kepada pemain lainnya, ada di sana Ruben ataupun Vitinha. Masih gerak tubuh sendiri, dibantu dari belakang oleh Bruno. Bruno mencoba mendekati daerah lawan, masih permainkan bola. 1-2 bermain di taksi dari setelah kini mencoba merasuk ke dalam kotak penalti. Gerak tubuh sendiri akan melihat pemain-pemain Portugal, berikan kepada Mendes lagi, tarik lagi ke belakang dia, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Kolombia. Masih berputar-putar dan mencoba melakukan tekanan mendekati kotak penalti. Gerak tubuh sejenaknya, ada Renato, tarik lagi ke belakang Renato kepada Ruben Dias. Dia melebar lagi kepada Pedro Neto ataupun kepada Joao Felix. Gerak diangkat menggalang berbahaya, kop, oh, gagal saudara, berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia. Kini mencoba membangun serangan, dia cepat kali tarik ke belakang, melihat ada John Arias di situ. Arias tarik ke belakang, berikan umpan ke depan, tidak ada kawan, jatuh di pemain-pemain Portugal, berikan belakangnya ke kotak penalti. Dari ini 2-3-4 pemain belakang kesebelasan Kolombia berhasil mengamankan. Kini umpan bebas, pemain-pemain Kolombia mencoba serangan, menyerang di kotak penalti, bebas seorang diri dia. John terlalu bergerakan, sayang saudara-saudara, yang terada di pusat tembakan, lepas dulu gawang. Oh, tembakan yang dilepaskan saudara-saudara oleh Luis Diaz masih belum sempurna, berhasil dihalang ataupun diblok oleh pemain belakang pertahanan Portugal ini. Tendangan yang sebenarnya keras tadi, tetapi untung saja masih berhasil dihadang dan bolanya akhirnya dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Diego Costa. Peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan Kolombia dan nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru ke kira, saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama kalinya untuk Kolombia dari sektor sebelah kanan tiang gawang Portugal dilakukan. Lepas tembakan dulu gawang, ditinju oleh penjaga gawang Diego Costa. Datang lagi serangan dari belakang, langsung tembak mulut gawang. Kali ini dihentikan atau gerak bola tadi, lajunya bola terhenti dan salah seorang pemain depan Kolombia berdiri pada posisi offside. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas, saudara-saudara, tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 17 menit 38 detik dan kedudukan masih tetap 0-0.
2: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, Portugal berada di sebelah kanan kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kiri kami dari Stadion Miami yang memang mayoritas didukung ataupun berwarna kuning pendukung dari Kolombia. Kali ini Portugal mencoba menyerang dari sebelah kanan, arah ke sebelah kiri. Kali ini coba lagi ke tengah, Vitinha masih menguasai bola, arahkan lagi ke belakang. Kali ini para pemain dari Portugal ke sebelah kiri. Kali ini Vega yang coba membantu serangan, kali ini masih Renato Vega. Kali ini arahkan ke Mendes. Kali ini coba dihadang satu pemain dari Kolombia, lepas tadi kontrol, hingga kali ini diambil oleh para pemain Kolombia. Satu terjangan tadi dilakukan oleh Mendes terhadap pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi wasit menyatakan bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja bagi Portugal. Memasuki menit 18 ini, Kolombia masih 0, Portugal masih 0. Pertandingan terakhir, kita nantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang ataupun justru hasilnya akan sama seri. Wasit yang memimpin adalah Ali Reza Fagani tadi dari Australia. Coba kali ini tendangan atau pelemparan ke dalam sudah dilakukan dari sebelah kanan. Penyerangan dari tim Kolombia kali ini melesat, kali ini terus dari sebelah kanan. Pemain nomor 11 dari John Arias terjatuh, tapi bukan lagi-lagi pelanggaran. Wasit Fagani masih belum melihat gerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Portugal, sehingga kali ini play on dilakukan. Para pemain Portugal alihkan ke sebelah kanan Pedro Neto. Kali ini coba kuasai bola, santai-santai sebentar. Juan Cancelo kali ini geser lagi kepada Ruben Dias, ke tengah lagi kepada Vitinha, melirik ke sebelah kanan. Kali ini Vitinha dorong lagi ke belakang, coba lagi dari belakang. Kali ini Vega, Vega masih alirkan ke sebelah kiri kepada Mendes, sedikit menahan umpan ke depannya. Masuk ada Bruno Fernandes, didekati satu pemain dari Kolombia, mencoba kali ini menyerang tadi, maksudnya Juan Felix tadi, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Kolombia. Kali ini jatuh lagi kepada pertahanan dari Kolombia, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari sebelah kanan tadi. Santiago Arias masih kali ini dari John Arias bermain satu lagi, dicuri oleh pemain Portugal. Satu skill tadi dilakukan oleh Juan Felix, tetapi kali ini dikuasai penuh oleh para pemain dari Portugal. Pedro Neto ataupun tadi Ruben Neves alirkan kali ke sebelah kiri kepada Mendes, dijegal satu pemain dari Kolombia yakni Hines Rodriguez. Coba tadi dicocor oleh pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi bola kali ini kuasai penuh oleh Portugal. Kembali dari belakang pemain Portugal Ruben Dias alirkan lagi ke depannya kepada Neves. Kali ini bermain 1-2 masih dari tengah para pemain dari Portugal ke tengah. Kali ini coba menusuk ke sini pemain dari Juan Felix, masuk ke penalti. Sayang, dribbling yang dilakukan pemain Al Nassr ini terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper Camilo Vargas. Ditangkap saja dengan santai Camilo Vargas untuk menenangkan lini pertahanan. Lempar sudah kepada Davin Swan Sanchez. Kali ini kuasai bola di dalam kotak penalti, oper ke sebelah kanan kepada Santiago Arias. Masih Arias kali ini coba lambungan ke depan yang dituju satu pemain dari Kolombia, ke tengah kali kepada Jefferson Lerma, seberangkan lagi ke sebelah kiri. Kali ini para pemain dari Kolombia dorong lagi kali ini kepada Machado. Masih Machado, coba lagi ke tengah kepada Lerma. Masih Lerma ke sebelah kanan lagi, kali ini pemain dari Kolombia masih kontak penalti, kaki kanan. Tendangan tadi dari John Arias datar, tapi tampil menipu kiper, tapi dibuang kembali oleh Juan Cancelo. Hasilkan lekaran ke dalam kali ini dari sebelah kanan James Rodriguez, sudah dilakukan, dekat lagi ke belakang, bermain satu lagi. Masih James Rodriguez kali ini coba menusuk dari sebelah kanan. Penyerangan dari Kolombia diamankan kembali oleh Mendes. Kali ini Vitinha, Vitinha memutar dia, berhasil melewati satu pemain dari Kolombia. Umpan lagi ke tengah, baik sekali Vitinha. Kali ini Neves coba ke sebelah kanan, yang dituju adalah Neto. Terlalu jauh tadi arah bola ataupun kecepatan yang dilakukan, sehingga di clearance tadi oleh Camilo Vargas, lempar sudah ataupun lemparan ke dalam kepada Juan Cancelo. Dari tengah kali ini kepada Vitinha, kepada Cristiano Ronaldo. Kali ini depan sedikit tadi digait kakinya oleh John Arias. Posisi yang cukup baik bagi Cristiano Ronaldo untuk bisa menendang tendangan bebas yang identik dengan dirinya dengan knuckleball. Kita nantikan apakah kapten kesebelasan dari Portugal ini akan melakukan tendangan bebas di babak pertama ini, karena memang belum ada pergerakan yang sangat berarti dari Cristiano Ronaldo atau ancaman terhadap kiper dari Camilo Vargas. Tetapi kita tahu beberapa pertandingan set piece sering dilakukan oleh Portugal, menipu para pemain lawan. Apakah akan melakukan lagi set piece tipuan ataupun memang langsung ke mulut gawang? Kita nantikan Ronaldo kali ini akan menatap ataupun menghadapi bola. Ada 3 poin bersama Bruno Fernandes, tapi kita nantikan siapa yang akan menjadi eksekusi. Sementara 4 pagar betis dilakukan oleh tim Kolombia, 3 pemain bersama juga Neto menghadapi bola. Kita nantikan ancang-ancang dengan identik Cristiano Ronaldo, bagaimana kuda-kudanya sudah akan dilakukan. Tendang ke kanan, bisa lepas dari pagar betis, tetapi masih lemah hingga menit ke-23 ini. Skor sehingga masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Belum mengancam tadi Kolombia, tapi kali ini serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Kolombia, tetapi masih belum bisa menusuk karena hanya ada satu pemain tadi dari sebelah kiri dari Kolombia. Sehingga ke tengah lagi kali ini masih Gustavo Perta, arahkan ke sebelah kiri kepada Luis Diaz. Daniel Luis Diaz. Coba ke tengah, kembali kepada para pemain dari Kolombia. James Rodriguez ke sebelah kanan kepada John Arias. Tahan dada kali ini John Arias. Coba menusuk, dihadang satu pemain dari Portugal tadi. Felix, tetapi sayang sekali memang belum membuahkan tusukan tajam. Dan Hydra Sendek dilakukan oleh wasit Aliza Fagani memasuki menit 24 ini. Bung Estu, sejauh ini seperti apa permainan kedua kesebelasan?
4: Ya, kelihatan sekali Kolombia ada misi penting ya. Mereka misi menghindari Kroasia sepertinya. Mereka langsung menyerang. Dan 8 menit awal aja mereka sudah mendapatkan 3 shoot ya. Walaupun tanpa on goal ya, tanpa, belum ada yang tepat sasaran. Tapi kelihatan sekali mereka sangat agresif sekali di awal pertandingan. Dan kelihatan Kolombia bermain tidak mau memberi celah apapun kepada Ronaldo di situ. Ada dua pemain, John Arias dan juga Jefferson Lerma, yang sepertinya bergantian mengawal atau memarking Ronaldo, termasuk ketika dapat bola. Menurut saya bola yang paling bagus yang diterima Ronaldo baru menit ke-22 tadi lalu, tapi dia dijatuhkan oleh seorang John Arias di luar kotak penalti. Ya pasti catatan yang menarik adalah ball position, walaupun diserang terus, ball position masih unggul sedikit milik Portugal. Artinya Portugal memang bermain lebih sabar, lebih mencoba mendelay, menguasai bola dengan mempermainkan bola di tengah. Tetapi memang Kolombia bermain tanpa kompromi. Sejauh ini kalau dilihat dari shoot mereka sudah 7, bahkan shoot di dalam kotak, di boxnya Portugal mereka punya 6 kali shoot, walaupun baru satu yang on goal ya. Tapi ini menarik sekali pertandingan ini, dan sepertinya ini akan dalam tempo yang sangat tinggi, minimal sampai jeda nanti. Ini bahaya buat Portugal kalau mereka tidak bisa mengantisipasi. Sisi kanan mereka tanpa Daniel Munoz, ternyata Santiago Arias juga bermain sama baiknya. Beberapa kali dia membuka ruang gitu. Dan ini

0: jibaku bersama Jefferson Lerma. Ini artinya ini cukup bagus. Ya, Gustavo Huerta juga bermain cukup cukup mobile, cukup cukup disiplin menjaga lini tengahnya. Jadi sementara ini kalau bisa dikatakan lini tengah masih unggul sedikit Kolombia, tetapi penguasaan bola memang dimiliki oleh para pemain Portugal. Dan yang menarik lagi adalah peran seorang Bruno Fernandes di sini belum terlihat terlihat memberikan ruang-ruang kepada atau memberikan umpan-umpan yang bagus kepada Ronaldo, terutama Ronaldo. Tetapi pergerakan Joao Felix juga layak diwaspadai. Beberapa kali dia menunjukkan skill yang bagus, beberapa kali dia melakukan penetrasi, beberapa kali dia masuk ke box atau sepertiga terakhir pertahanan dari Kolombia. Ini menarik sekali. Kita menunggu, sepertinya akan ada gol mungkin tercipta di babak pertama ini, entah dari mana. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, Kolombia punya chance lebih besar dibandingkan Portugal. Walaupun kalau Ronaldo bisa lepas, mereka juga bahaya. Karena Ronaldo tidak hanya membuka celah, tapi dia juga bisa memberikan akses kepada Joao Felix maupun pemain-pemain yang lain dari second line.
1: Baik, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kali ini Kolombia menyerang dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti maksudnya, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Portugal. Diarahkan lagi ke sana Davison Sanchez, ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta. Kali ini alirkan ke sebelah kirinya kepada Luis Diaz, masih menahan bola Luis Diaz, dijegal tadi ataupun ditunggu oleh tiga pemain dari Portugal. Bermain dari tengah kali Jefferson Lima, Puerta lagi ke sebelah kiri kepada Macado, masih dibalikan lagi kepada Puerta. Masih Kolombia kali ini, nyebrang lagi ke pertahanan sendiri kali ini para pemain dari Kolombia, kepada kiper back pass jauh Camilo Vargas, masih menguasai bola ke sebelah kiri lagi kepada Macado ataupun tadi John Skulukumi. Lari ini masih Lukumi, masih ke sebelah kanannya Davinson Sanchez. Kali ini ke tengah lagi para pemain dari tim Kolombia, coba alirkan lagi melambung kiri yang dituju ada Macado. Kali ini tahan dengan kaki kirinya Macado, mencoba melewati satu pemain dari Portugal kepada Diaz lagi. Kali ini Diaz coba merangsek, kali ini coba mendapat perlahanan dari tim Portugal ke sebelah kiri. Kali ini Gustavo Puerta alirkan lagi ke belakangnya, masih kali ini para pemain dari Kolombia. Duel Lerma lagi ke sebelah kanan, kali ini Sanchez yang jauh membantu serangan. Kali ini seberang ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah pemain empat tadi adalah Arias. Masih Arias melihat ke tengah, kali ini pergerakan, tetapi pemain dari Portugal mampu memotong bola sehingga bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Kolombia melalui Camilo Vargas. Kali ini kiper yang mengenakan jersey berwarna abu-abu ini ke sebelah tengah, kali ini masih Gustavo Puerta lagi-lagi bekerjasama bersama Jefferson Lerma dari tengah. Lewat garis tengah kali ini para pemain dari tim Kolombia, balikan lagi kepada Davinson Sanchez, terus bermain-main di lapangan tengah. Kali ini ke sebelah kanan kepada John Arias, lagi-lagi berduet tadi Arias, pemain ini James Honor Rodriguez ke tengah lagi maksudnya tadi, sehingga semakin kokoh saja pertahanan dari Portugal. Kali ini dari belakang Sanchez, Kolombia kali ini menahan bola sejenak, coba lagi alirkan ke semana tanggapan yang dimaksud adalah satu pemain dari Kolombia. Kali ini Diaz bamerangsek ataupun hamstring Rodriguez, tadi sayang sekali tusukan yang dilakukan mantan pemain dari Real Madrid ini mengenai ataupun hanya menyebabkan tendangan sudut saja setelah tadi perdebatan yang dilakukan James Rodriguez terhadap asisten wasit. Kita nantikan apakah memang menjadi tendangan gawang atau tendangan sudut. Ya, sudah diputuskan tendangan sudut untuk tim Kolombia, berada di sebelah kiri gawang dari Portugal yang digawangi oleh Diego Costa. Kali ini akan dilakukan oleh James Rodriguez. Merancang-ancang kali ini James Rodriguez, kita lihat dengan kaki kirinya akan mengirim bola ke siapa. Ternyata ya hanya tendangan gawang setelah memang ada call juga dari VAR dan sedikit meminta pemain Kolombia untuk lebih tenang terlebih dahulu, karena memang ini adalah salah satu peraturan yang baru bahwa bisa diintervensi melalui VAR bagaimana tendangan sudut ataupun tendangan gawang dan tidak mengenai sama sekali dari pemain Portugal. Kita nantikan, skor masih 0-0 memasuki menit 31. Kali ini pemain Portugal kejar kepada Cristiano Ronaldo, sayang sudah tertangkap offside tadi, meskipun masih terus berlari tadi Cristiano Ronaldo, pemain dari Al Nassr ini, kapten kesebelasan dari tim Portugal. Hampir menusuk tadi Ronaldo dengan pergerakannya, tapi jebakan offside yang dilakukan oleh Davinson Sanchez bersama John Lukumi